Oke, okay, teman Pro 2, itu dia lagu dari Breathless. Next, kita punya info lagi kali ini. Dan kalau seandainya teman-teman sering banget ya, kita every day, every time, ya nggak terlalu every time lah ya, anggap aja sekitar mungkin 2-2 jam gitu ngelihat HP atau nengok ke TV atau mungkin bukan 2 jam, mungkin lebih dari 2 jam, mungkin sekitar 3 jam, 4 jam, 5 jam. Apalagi kalau pada saat bekerja ya, mungkin sebagian besar waktunya dipakai untuk melihat perangkat layar, baik itu handphone atau mungkin layar LCD monitor ya, anggap aja seperti itu. Dan biasanya masalah itu muncul pada mata. Jadi apalagi kalau sudah mulai berumur ya, wah itu jadi ya begitulah. Ada aja masalah yang muncul di daerah mata. Tapi sebenarnya nggak semua masalah di mata itu muncul akibat memandang layar handphone. Jadi biasanya ada yang namanya gula darah. Jadi gula darah yang tinggi dan dalam jangka waktu yang panjang itu bisa mempengaruhi kejernihan lensa mata kamu. Yang namanya penumpukan gula di dalam lensa ini menarik cairan masuk dan merusak susunan protein lensa, sehingga proses kekeruan ini berjalan lebih cepat. Nah, hal ini bisa menjadi alasan mengapa penderita diabetes itu mengalami katarak jauh lebih cepat ketimbang orang yang tanpa diabetes. Jadi kalau teman-teman itu punya riwayat diabetes ya, jaga gula darahnya tetap stabil. Itu salah satu langkah yang cukup penting untuk mencegah mengalami katarak. Jadi lindungi penglihatan kamu dengan jaga konsumsi gulanya. Atau kalau seandainya teman-teman ini pernah mengkonsumsi obat jenis kortikosteroid jangka panjang. Jadi ada obat kortikosteroid ini, kortikosteroid, tipe mulutnya. Jadi obat golongan kortikosteroid ini baik dalam bentuk tablet maupun tetes mata maupun inhaler ya, ini diketahui bisa meningkatkan resiko katarak bila digunakan ini terus-menerus tanpa pengawasan ya. Dokter bahkan mengingatkan pemakaian obat tetes mata itu mengandung steroid secara sembarangan bisa memicu katarak atau mungkin glaukoma. Karena itu kalau menggunakan obat jenis ini ya kalau bisa sesuai dengan anjuran dokter lah ya. Atau contohnya teman-teman mengalami yang namanya rabun jauh yang cukup berat ya. Faktor dikaitan dengan munculnya katarak yang lebih awal. Jadi kondisi ini makin relevan karena angka miopia ya kalau nggak salah, itu pada generasi muda ini terus meningkat seiring tingginya aktivitas di depan layar. Nah, itu yang menjadi penyebabnya. Jadi kalau punya minus tinggi, periksa mata rutin itu menjadi penting banget supaya perubahan pada lensa ini bisa dideteksi sejak tahap awal, bukan setelah mulai rabun ya. Jadi jangan nunggu rabun baru periksa. Dan kalau kita beraktivitas di terik matahari siang-siang gitu ya, tanpa pelindung mata, tanpa pelindung kepala juga lah ya, karena mata adanya di kepala, jadi penting pelindung kepala itu kalau di aktivitas di luar ruangan. Itu bisa membuat mata teman-teman itu terpapar radiasi ultraviolet secara terus-menerus. Jadi yang namanya paparan ini,
Ini mempercepat kerusakan protein lensa dan memicu yang namanya kekeruhan di usia yang lebih dini. Nah, kalau seandainya sudah kena seperti gitu, jadi teman-teman harus sadar, memang sih kalau kita tahunya katarak ya, itu kan memang dikenal dengan penyakit lansia. Tapi sekarang sudah enggak. Jadi diabetes, atau mungkin pernah kena ini ya, cedera mata, atau pemakaian steroid, minus yang tinggi, paparan ultraviolet, ini bisa membuat kamu kena katarak di usia yang cukup muda. Jadi kuncinya, kelola risikonya. Jadi tidak mengabaikan perubahan sekecil apapun pada penglihatan teman-teman. Jadi kalau mulai merasakan gejala, segera periksa. So, kalau memang butuh penanganan, ya harus segera ditangani. Jangan ditunda, nanti tambah berat ya. Oke, fine. Itu dia share info untuk pagi hari ini buat teman-teman yang beraktivitas di luar sana. Mumpung ini cuacanya nggak terlalu panas, agak mendung-mendung aja. Jadi kalau teman-teman tadi perhatiin informasi yang Robi kasih, untuk hari ini tuh ada badai tadi pagi ya, yang berada di sekitar Sampurna sana. So, dia tuh bergerak ke arah Tawau. Jadi kita kena imbasnya juga. Jadi Sebatik sama Nunukan tuh terkena imbasnya. Jadi, ya bolehlah melaut, tapi tetap ini, tetap berhati-hati. Why? Karena perubahan cuaca di laut itu bukan seperti perubahan cuaca di darat. Nah, kalau di darat ya kita bisa berlindung. Kalau di laut, nah beda cerita. Jadi harus jauh, berkali-kali lipat lah kamu harus waspada di atas tengah laut ya. Jadi nggak segampang itu beraktivitas di tengah laut. Nah, untuk sekarang ini badainya sudah menuju ke bagian selatan Pulau Filipina, Kepulauan Filipina. Jadi sudah agak aman lah untuk hari ini. Jadi pagi-pagi aja tadi badainya. Tapi tetap waspada, karena perkiraan itu bisa berubah. Bisa berubah. Ini bukan pasti, namanya juga perkiraan, diperkirakan. Tapi kalau pastinya itu kita nggak tahu. Jadi tepat pada saat terjadinya perubahan itu kita bisa mengambil langkah-langkah yang bisa menyelamatkan nyawa kamu, tapi harus tetap berhati-hati. Oke, fine. Kalau gitu kita kembali ke lagu lagi. Next, gimana kalau aku kasih Liodra dulu? Dari tadi kan sudah berada di luar negeri kita lagu-lagunya. Kali ini balik dulu.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai siang bersama saya Rahmi Ripudin yang akan menemani kamu sampai ke jam 3 sore nanti dengan beragam informasi juga musik selingan yang sudah disiapkan MD kita, Diah Karang. Dan teman Pro 2 mengawali jumpa kita di siang hari ini. Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik Preneur.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2. Pagi hari ini gue udah gak sendirian, karena nanti kita bakalan ngobrol bareng salah satu penyanyi muda ini ya. Dan buat lo yang pengen ikutan juga, bisa langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: Dan Feva, sehat semuanya?
1: Alhamdulillah sehat, dan Monas kelihatan cerah, berarti cerah hari ini.
0: Wah, benar-benar. Benar-benar. Dan sekarang gak sendirian, karena Mas Rio bareng siapa nih, Mas?

0: hari ini aku bawa cewek cakep.
1: Wis. Aduh aduh aduh aduh aduh aduh.
0: Tinggi.
1: Yes.
0: Ya, tinggi dan dia juga jadi saat ini umurnya juga masih muda banget. Bertalenta dan dia singer dan juga dancer.
1: Oke.
0: Okay. Kalau dancer jago deh.
1: Oke oke oke. Mungkin kita bisa langsung kenalan langsung kenalan aja kali ya.
0: Ya. Ya ini dia Feva.
2: Feva. Halo semuanya.
1: Halo. Pagi Feva.
2: Pagi.
1: Jadi Feva ini penyanyi gitu ya.
2: Betul.
1: Udah mulai nyanyi tuh dari umur berapa, Feva?
2: Dari umur 6 tahun.
1: Dari umur 6 tahun dari
0: kira-kira sebelum lahir udah
1: nyanyi. Dari brojol owe-owenya nyanyi gitu ya. Ternyata enggak, dari 6 tahun gitu ya. Emang iya. Dari awal tuh hobi atau mungkin ada dari orang tua yang suruh Feva nyanyi akhirnya keterusan nyanyi.
2: Sebenarnya awalnya tuh aku model dulu, suka sama model.
1: Oke.
2: Okay. Betul.
1: Oke.
2: Di situ mulai bukan jadi passion utama aku.
1: Mm-hmm.
2: Terus pas 6 tahun aku suka nyanyi. Jadi dari situlah mulai suka nyanyi gitu.
1: Oke. Berarti awalnya dari modeling dulu.
2: Betul,
1: modeling. Pantesan ya masih tinggi ya.
0: Tinggi.
1: Cocok emang ya. Tapi habis itu akhirnya nyanyi gitu ya. Tapi kalau misalkan keseharian Feva ini ngapain biasanya?
2: Aku masih sibuk sekolah sih.
1: Mm-hmm.
2: Ya sibuk dengan sekolah.
1: Oke.
2: Terus kegiatan-kegiatan sosial juga sih kayak OSIS gitu-gitu.
1: Oke. Wah, berarti aktif banget di sekolahnya ya. Sekarang masuk kelas berapa Feva?
2: Kelas 2 SMA.
1: Kelas 2 SMA. Berarti ini masih libur sekolah ya kayaknya ya?
2: Iya, Senin udah masuk sih.
1: Oh, Senin udah masuk. Oke. Okay. Kirain masih liburnya masih panjang gitu.
2: Pengennya sih gitu ya.
1: Pengennya gitu ya. Oke. Kita juga kayaknya yang kerja pengen gitu ya, Mas.
0: Pengennya sih gitu.
1: Karena apa jalanan tuh sepi semenjak iya. Anak sekolah libur ini ya.
0: Iya, Senin macetnya luar biasa.
1: Waduh, iya sih ini ya teman Pro 2.
0: Macet itu gara-gara anak sekolah.
1: Benar. Oke. Dan Feva ini baru aja mengeluarkan single terbaru ya.
2: Yes, betul.
1: Oke, judulnya apa nih Feva?
2: Generasi Lampu Strobo.
1: Wow. Kenapa Generasi Lampu Strobo? Biasanya kan Gen Z, gen apa gitu ya. Kenapa judulnya Generasi Strobo?
2: Sebenarnya tetap menunjukkan Gen Z sih sebenarnya.
1: Oke.
2: Era sekarang tuh era modern yang semakin berkembang, semakin luas. Jadinya banyak banget hal-hal yang mulai masuk ke Gen Z gitu. Termasuk generasi Lampu Strobo ini tuh menceritakan tentang anak muda yang sudah mulai berbaur gitu loh sama dunia-dunia yang luas inilah gitu.
1: Oke. Tapi ada cerita di balik kamu nulis lagu ini nggak? Oh ya, by the way, ini siapa yang nulis lagu ini?
2: Om Rio.
1: Kayaknya ini mah ceritanya Mas Rio ini ya, kayaknya ya.
2: Tapi aku nggak relate
1: juga.
0: Karena kan aku masih Gen Z kan.
1: Benar.
0: Gen Z. Makanya aku berteman sama Feva karena kita Gen Z.
1: Oh iya. Mungkin Mas Rio bisa ceritain kenapa nulis lagu Generasi Strobo nih Mas.
0: Iya, jadi Feva ini salah satu artisnya Nada Bumi.
1: Oke.
0: Ya salah satu diantara sekian banyak.
1: Mm-hmm.
0: Dan kenapa aku ambil dia karena salah satu bertalenta nggak hanya sekedar bisa nyanyi,
1: mm-hmm.
0: tapi dia bisa dance.
1: Oke.
0: Kan tadi dia udah cerita bahwa dia modeling dulu dan lain-lain.
1: Mm-hmm.
0: Dan akhirnya aku nyiptain lagu ini memang untuk dia. Jadi memang genrenya dia kita buat. Khusus lagu-lagu Gen Z yang seperti ya mirip kayak K-pop atau J-pop tapi kita sebut namanya I-pop aja lah.
1: Sekarang lagi hype juga kan. Benar,
0: nah, jadi lagu-lagunya ini yang kedua, ketiga dan seterusnya. Iramanya lebih ke kayak seperti itulah yang sekarang lagi hype. Nah, salah satu generasi Lampu Strobo, kita singkatnya Generasi Strobo. Kenapa strobo? Kan strobo itu kelap-kelip kan.
1: Benar.
0: Nah, jadi anak-anak sekarang itu jiwanya juga kelap-kelip. Nah ini lebih bagaimana Feva menyampaikan pesannya. Anak-anak sekarang yang Gen Z ini sering juga banyak yang tiba-tiba ke klub. Ya kan?
1: Yeah.
0: Jadi di situ kan lampu kelap-kelip strobo istilahnya. Tapi dia nggak tahu kalau lagi

0: klub, ngumpul sama teman-teman gitu, hangout. Tapi pas pulang susah gitu loh, dalam arti belum saatnya juga di posisi itu.
1: Oh iya iya iya.
0: Dia kan harusnya tetap belajar, ya kan, tetap tetap yang apa yang dia udah harus jalannya setiap hari. Tapi tiba-tiba sekarang generasi Z, kalau kita lihat, karena aku melihatnya banyak sekali sih yang tiba-tiba malam ada di klub gitu loh. Ya kan, lagi happy-happy, seneng-seneng, tapi pada saat masuk ke rumah lagi, ya dia lelah, dia lemah, lesu, letih, lunglai, semuanya ada di situ.
1: Oke. Makanya Mas Rio nulisin ini, nulis gitu itu. Ya.
0: Sedikit agak unik. Sih, tapi orang melihatnya bahwa ini relate kejadian sehari-hari. Aku sering kalau bikin lirik, ngobrol sama dia dulu. Nanya sama dia, kalau di sekolah anak-anak kayak gimana? Jadi cerita tuh, kalau yang ini gini, kayak gini. Ah udah, aku bikinin, nanti lagu berikutnya masuk. Nanti tinggal dengerin nih gimana. Wah ini relate-relate gitu.
1: Oke, jadi ada brainstormingnya gitu ya.
0: Iya, karena kan gak mungkin aku sekolah lagi sama dia kan.
1: Iya, benar. Kayaknya kepala sekolah juga salim sama Mas Rio.
0: Diterima juga enggak ya kan.
1: Iya, benar. Oke, nantinya kita juga bakal ngobrolin karirnya dari Veva ini, teman Pro 2. Buat lu yang pengen nanya-nanya nih, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: juga Mas Rion ada Bumi di Music Planner.
1: Let's go.
0: Sorry. Oke. Tadi kan kita udah cerita ya, kenapa bikin lagu judulnya Generasi Strobo gitu kan ya. Betul. Tapi ini single pertama dari Veva sendiri atau gimana?
1: Di umur sekarang iya. Karena waktu kecil aku sebenarnya sempat udah bikin beberapa lagu.
0: Oke, kayak apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya ada Bermain Bersama, Bersepeda, kayak gitu. Jadi masih benar-benar anak kecil banget.
0: Oke. Sesuai umurnya gitu ya. Benar-benar. Mungkin kalau misalkan saat itu ketemu Mas Rio gitu kan ya, yeah. Bisa gitu kan, digarap gitu.
2: Bersepeda bareng judulnya.
0: Bersepeda bareng gitu ya. Kalau mungkin sekarang gitu pas gede, bersepeda bareng pacar kayak gitu ya. Atau pasangan kayak gitu ya, mungkin. Nah, kalau pas produksi Generasi Strobo ini ada cerita unik gak sih, Veva, pas terutama pas udah ada ininya, MV-nya ya?
1: Iya,
0: Oke.
2: MV-nya udah ada.
0: Udah ini apa, ada cerita unik gak? Atau cerita pengalaman pertama kamu buat ini?
1: Kalau pengalaman cerita, jujur sebenarnya aku kan itu MV kita syuting di Lapangan Banteng, Jakarta.
0: Okay.
1: Dan aku baru pertama kali ngeliat Lapangan Banteng.
2: Iya.
1: Datangnya itu maksudnya baru lihat kayak wow, dan tempatnya kayak gini ya gitu. Karena biasanya cuma lewat doang.
0: Iya.
1: Luas banget ternyata, dan banyak banget orang-orang foto-foto sudah.
0: Benar.
1: Suatu pengalaman baru buat aku sih.
2: Yeah. Gitu. Tapi Monas nggak pernah ke Monas kan?
1: Monas udah pernah.
0: Kalau belum, abis ini langsung aja kayak gitu kan di depan soalnya gitu. Ada kesusahan nggak pas lagi pembuatan MV-nya?
1: Panas aja sih.
0: Itu tantangan sih emang. Lapangan Banteng emang panas sih jujur.
2: Panas tapi harus dance.
1: Iya.
0: Ada dance-nya ya?
1: Ada dong.
0: Oke. Kalau pas recording nih, ada kesusahan juga gak?
1: Recording enggak sih sebenarnya. Lebih ke aku enjoy sama lagunya, karena aku suka lagunya kan.
0: Jadi aku banget lagunya.
1: Jadi aku enjoy.
0: Wah, itu gimana Mas Rio cara ngarainnya biar enjoy gitu?
2: Kita di talent-talent ada Bumi, salah satunya Veva. Itu di awalnya gitu, karena pas aku bikin, aku kasih kan ke dia. Dia kaget, pokoknya besok langsung syuting, besok langsung rekaman ya, udah langsung, wah, dia harus latihan dulu kan di rumah.
0: Bener.
2: Jadi kita itu caranya sangat simpel, lagu dikirimin, mereka latihan seminggu, dua minggu. Kalau misalnya seminggu udah oke, nanti aku tanya, Veva udah oke gak? Udah, langsung kita masuk studio. Nah, intinya kenapa lebih cepat, karena lagu yang dibuat itu harus relate sama penyanyinya dulu kan. Makanya aku suka cerita sama dia, ngobrol-ngobrol. Temennya gimana masalahnya ini gitu. Nah, dari situlah lagu itu akan relate dengan si pribadinya dia. Makanya waktu rekaman jadi lebih mudah.
0: Jadi target si penyanyinya juga enjoy gitu ya.
2: Target itu 2 jam, 3 jam selesai.
0: Wow, cepet banget.
2: Bener. Jadi kita satu shift itu bisa 2 talent, 3 talent di dalamnya. Karena mereka udah siap dari rumah kan. Paling nanti di-tweak di studio. Kurang ini, kurang ini diulang. Atau ada falsnya dikit diulang. Tapi secara keseluruhan mereka sudah siap dulu. Siap tempur dari rumah.
0: Benar.
2: Karena kalau latihan lagi di studio, habis waktunya.
0: Betul. Oke, kalau misalkan pas syuting, Mas Rio sempat dampingin juga?
2: Selalu dampingin.
0: Iya. Oke, itu tapi gimana kan, Mas, cara ngarahinnya supaya ini satu hari take atau
2: Setengah hari?
1: Satu hari.
0: Dari siang sampai sore berarti?
1: Iya, setengah hari.
0: Oke.
2: Nongkrong-nongkrongnya kan?
0: Iya.
2: Nongkrongnya lebih banyak dibandingkan syutingnya sebenarnya.
0: Itu cepet banget loh Mas. Bisa setengah hari itu gimana
2: caranya? Karena kita target di Nada Bumi Visual, tim-tim kita. Contohnya itu kan baru Lapangan Banteng tuh 2 talent ya, kamu sama Rian. Sebelumnya kita sewa villa di daerah Sukabumi. Itu 8 talent dan Rian. Nah, termasuk kan dia kan. Nah, jadi target untuk bikin MV pun juga kita udah ada timelinenya gitu. Nggak harus lama-lama, tapi sudah terkonsep. Nanti gini ya gini, nanti nggak ngikutin aja dia. Yang penting lip sync suaranya tuh harus, dia harus detail sama liriknya harus pas kan, kata-katanya itu. Jadi sangat cepat prosesnya, karena kalau dia sendiri, khusus MV dia sendiri, akhirnya terbengkalai teman-teman yang lain, talent-talent yang lain. Nah, mungkin di label-label lain masih melakukan hal itu. Jadi satu artis, ya bener-bener selesai satu gitu. Nah, di Nada Bumi talentnya tuh ada sekitar 20, bandnya ada 6.
0: Wow, banyak banget ya.
2: Sekitar 26 kan. Nah, ini kan silih berganti nih harus. Dia aja sekarang udah berapa rekaman? 4 lagu yang sudah kerekam.
0: Wow.
2: Ya kan, okay. Masih banyak lagunya yang belum direkam.
0: Mm-hmm.
2: Nah, ini nanti mau siap lagu berikutnya, nanti tayang MV yang kedua. Siap lagu berikutnya, tayang lagi MV ketiga. Nah, jadi kan harus bukan kejar tayang sih, tetap kualitasnya dijaga, tapi proses di mana untuk rekaman ini disesuaikan dengan konteks dan situasi kondisi yang ada.
0: Oke, okay. Wah, keren banget, keren. Kalau Veva sendiri ada kesulitan nggak bagi waktu kan, karena Veva masih sekolah gitu kan, juga ada kegiatan di luar sekolah, terus harus tadi persiapan buat rekaman, terus juga persiapan buat syuting MV juga ada. Gimana caranya Veva buat bagi waktu nih?
1: Kalau bagi waktu sendiri, aku udah selalu evaluasi diri aku sendiri sih. Jadi aku udah mulai bisa lah menstabilkan antara sekolah aku, target akademik aku, target aku di karir aku yang ini, gitu. Dan kalau misalnya masalah ngafalin lagu yang dikasih sama Om Rio, aku gak ada kesusahan sih, karena aku beneran suka nyanyi. I love singing, so itu hal yang gampang buat aku buat ngafalin lagu, lirik lagu kayak gitu-gitu.
0: Jadi kamu udah pinter-pinter buat ngatur waktu gitu ya. Betul. Kapan harus ngapalin lirik,
1: wajib.
0: Terus juga koreo karena ada dance ya kan ya.
2: Aku bukan nuntut sih, tapi maksudnya timbal baliknya antara talent sama kita di label. Aku cuma bilang gini, kamu nyanyi yang benar, ya yang penting gak fals. Lalu liriknya benar-benar kamu bisa menuangkannya secara nyanyi. Lalu kamu bisa dance, dan dance-nya aku serahin ke dia semua. Karena kan dia yang lebih ngerti, karena aku gak ngerti.
0: Kalau aku ngerti
2: dance, aku jadi koreografer.
0: Kirain, Mas Rio juga ngerti dance gitu kan. Enggak ya.
2: Pokoknya kalau lagu gini, aku pengennya kayak gini. Dia udah langsung mewakili, ya om, aku bisa
0: paham.
2: Om gitu.
0: Karena generasi Z kan sukanya dance TikTok gitu ya.
2: Betul. Dia udah mainan dia lah.
0: Iya. Oke. Wah, seru banget. Dan tadi juga udah sempat nge-spill sedikit tentang proyek kedepannya, udah ada beberapa rekaman gitu ya.
2: Sudah, karena target dia 24 lagu kan.
0: Wow, banyak banget ya teman-teman bro dia. Mungkin ada yang punya pertanyaan juga, mungkin bisa ke Veva atau ke Mas Rio, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Ocit dan juga Feva dan juga Mas Rio Nada Bumi. Dan tadi kita udah ngobrolin soal produksinya dari generasi Strobo ya. Dan udah di-spill sedikit tadi, katanya udah ada beberapa project yang udah direkam nih.
1: Sudah direkam. Ada yang sudah MV-nya jadi istilahnya. Ada juga masih mau digarap, ada yang belum syuting.
0: Oh iya. Itu yang udah, jadi udah bisa di-spill-spill dikit loh nih Mas.
1: Yang kedua apa ya?
2: Yang kedua,
0: kalau saking banyak lupa nih ya. Apa nih yang kedua?
2: Tentang Move On.
1: Move On.
0: Move On. Ceritanya tentang apa tuh?
1: Jadi Move On ini lagu lama aku dulu. Bercerita tentang keterpurukan seseorang. Nah, sekarang karena generasi Z ini kan banyak yang terpuruk.
0: Patah hati gitu ya.
2: Galau.
0: Galau.
1: Ya harus move on. Nah, bagaimana cara move on-nya ini? Ya dia

0: ini ada teriakannya sih. Jadi benar-benar dia move on untuk berubah. Jangan masuk ke lingkaran yang sama, di kondisi yang sama. Dengan lagu ini berharap anak-anak Gen Z juga bisa move on dengan segudang permasalahan yang ada hari ini.
1: Oke. Kalau Feva sendiri relate enggak sama lagu ini, ditulis juga sama Mas Rio ya berarti?
2: Iya,
1: ya?
2: Betul.
1: Oke, relate enggak sama apa tadi judulnya?
0: Move on.
1: Move on.
2: Relate sih.
1: Relate.
2: Yeah.
1: Oke, kenapa relate? Apa pernah patah hati?
2: Pastinya pernah.
1: Pastinya pernah.
2: Dan menurut aku lagunya juga jadi penguat sih buat orang-orang yang merasakan patah hati, karena patah hati itu nggak ada obatnya.
1: Aduh, apoteknya tutup ya kayaknya ya, nggak ada obatnya ya.
2: Jadi ya pakai lagu lah.
1: Oke. Kira-kira kapan tuh Mas mau rilisnya nanti?
0: Karena ini baru rilis di bulan ini yang lagu perdananya ini kan, jadi kira-kira sekarang bulan apa? Juli ya.
1: Juli.
0: Mungkin Agustus.
1: Sebentar lagi ya kayaknya.
2: Oke.
0: Ini lagi promo yang lagu ini dulu.
1: Sip. Tadi kan udah ngomongin promo, bisa sedikit nggak nih, Feva, nyanyiin lagu apa? Generasi Strobo. Lirik bisa, yang paling Feva suka atau mungkin di refnya sedikit.
2: Boleh.
1: Oke. Silahkan.
2: Generasi Love Strobo selalu ke club. Selalu ke klub, hirup asap, lepas beban, tapi esok tetap susah. Generasi love stroke, selalu ke klub, tertawa keras, tapi jiwa terasa lemah.
1: Keren banget. Itu berarti ada dance-nya?
2: Ada.
1: Dance-nya kamu yang ciptain sendiri?
2: Yes.
1: Itu gimana tuh, ciptain apa, terinspirasi dari dance TikTok atau gimana tuh?
2: Kalau aku sih freestyle sih waktu itu, di MV-nya langsung.
1: Wow, gitu. Jadi gak ada benar-benar kayak ya udah saat itu langsung ngedance aja kayak gitu.
2: Iya,
0: ngedance sendiri dia. Dengan panas-panasnya lapangan.
2: Betul.
1: Banteng. Wow, keren banget. Kayaknya emang udah talentanya udah banyak
0: karena,
1: ya.
0: Karena panas sama banteng, dia syuting, aku ngeliat dari jauh sambil makan bakso kan. Iya.
2: Itu godaan sih jujur,
1: Oke. Wah, keren banget ya. Harapannya dari Feva sendiri buat kedepannya nih gimana nih?
2: Harapannya aku bisa menjangkau lebih banyak orang, terus juga lagu aku makin didengar sama orang-orang juga. Aku bisa juga mewakili perasaan-perasaan orang lain lewat lagu-lagu aku, dan orang-orang bisa suka dan gemar sama aku.
1: Kalau dari Mas Rio buat Feva gimana nih Mas?
0: Iya, ini salah satu yang berbakat dan dia jadi artis Nada Bumi ya. Mudah-mudahan sukses dengan lagu-lagunya yang generasinya mereka ini, dan banyak yang dengar, dan juga akhirnya lagu ini sangat bisa dinikmati banyak orang, dan pastinya sukses selalu untuk dia, dan juga bisa bekerja sama dengan baik ya, karena dia masih muda. Selalu aku suka WA dia, harus begini, ya om, kayak gitu kan. Kayak misalnya perukan dulu nih, rambutnya lurus nih.
1: Iya, benar.
0: Karena ternyata basicnya rambutnya begini dari dasarnya.
1: Nah,
0: aku bilang, V, kayaknya kamu ganti lagi rambutnya, balikin lagi ke asal. Awalnya dia gak mau kan, sedikit dipaksain dikit, akhirnya mau. Karena apa, sesuai dengan lagu-lagunya dia ini saat ini gitu. Jadi lebih keren, lebih asik ngeliatnya gitu.
1: Iya. Oke. Wah, keren banget. Thank you Feva dan juga Mas Rio udah ngobrol di Music Parent kali ini. Dan buat teman-teman Pro 2, buat yang mau dengerin karya-karyanya Feva, bisa di mana nih?
2: Spotify, YouTube.
1: Ada
2: di semua platform, dan juga di IG aku juga bisa dengerin. Aku udah cantumin link juga situ, jadi buat didengerin ya teman-teman.
1: Oke. Nama Instagramnya apa nih sekalian?
2: Federica hanya 2_
1: Sip. Langsung aja teman Pro 2 dengerin, dan thank you buat semuanya yang udah dengerin Music Planner kali ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit, teman Pro 2 setelah Spada dan juga Music Planner. Kali ini nanti kita bakalan seru-seruan bareng di Pro 2 Hitlist. Jadi buat lo yang pengen request di Pro 2 Hitlist langsung aja.
1: Ya baiklah teman Pro 2, demikianlah Music Planner yang telah kami hadirkan untuk menemani kebersamaan kita di Santai Siang kali ini ya. Kembali ke studio Pro 2 Nunukan dan kita akan mengikuti acara selanjutnya. Stay tune terus di Pro 2 Nunukan, teman terbaik kamu.

0: From Sabang to Meraki. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

Demam dunia kembali menyapa. RRI hadir membawa keseruan pesta bola dunia lebih dekat, lebih lengkap, dan lebih berwarna. Kami tidak hanya menyajikan skor, tapi juga cerita di balik lapangan. Asah pengetahuan kamu di trivia seru. Dan dengarkan momen-momen ikonik melalui testimoni Piala Dunia. Ingin analisis yang tajam? Simak Bolcast, podcast sepak bola paling update. Serta Deep Talk Piala Dunia yang membedah strategi hingga ke akar-akarnya. Butuh hiburan? Ada variety show yang penuh tawa. Obrolan hybrid yang menghubungkan berbagai sudut pandang. Hingga obrolan santai tematik untuk menemani waktu istirahat kamu. Semua tersaji dalam satu frekuensi. Jangan sampai terlewatkan. Pesta Bola Dunia dari lapangan untuk Indonesia hanya di RRI.

Mariadi, anggota Bawaslu Kabupaten Nunukan, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan untuk mendownload aplikasi RRI Digital, sebuah layanan digital untuk memudahkan mendownload konten sendiri berupa playlist, podcast, video, artikel, dan dokumen, dan berbagi informasi, memberi saran dan komentar, serta memperluas relasi antar sesama pengguna. Segera download RRI Digital di ponsel Anda.

0: Info Pro 2.
1: Ya baiklah teman Pro 2, kami akan hadirkan informasi untuk kita semua pada kesempatan kali ini. Nah teman Pro 2, ada informasi terkait dengan pakaian tradisional Korea yang bersejarah wajib kamu ketahui. Khususnya untuk kamu para pecinta drakor tentunya ya. Nah jika kamu gemar menonton drama Korea atau drakor, tentunya sudah tidak asing lagi melihat pakaian tradisional hanbok. Hanbok ini adalah pakaian tradisional yang anggun, cantik, serta menarik perhatian wisatawan. Kendati demikian, nyatanya pakaian tradisional dari negeri ginseng ini tidak sekedar hanbok. Ada berbagai pakaian tradisional lainnya yang tidak kalah menarik untuk diketahui. Mengetahui pakaian tradisional negeri lain merupakan bekal ilmu pengetahuan yang bisa berguna bagi kamu. Hal tersebut dapat membantu kamu untuk lebih mengenal negara tersebut. Salah satunya ialah Korea. Nah, bila kamu sudah memahami pakaian tradisional Korea, nanti dapat mencoba pakaian ini saat bertamasya ke Korea. Berikut beberapa pakaian tradisional Korea yang dapat diketahui, diantaranya yang pertama adalah hanbok tradisional. Dan dilansir dari Live in Korea, hanbok tradisional ini biasa terdiri dari dua bagian utama, yaitu pakaian bagian atas dan pakaian bagian bawah. Hanbok yang digunakan wanita pada bagian bawahnya memakai kima atau rok, sedangkan untuk pria bagian bawahnya menggunakan baji atau celana. Hanbok wanita biasanya juga dilengkapi dengan garem atau pita yang dipakai untuk mengikat bagian atas pakaian. Nah, ada juga hanbok kasual. Ini merupakan hanbok bergaya modern tetapi tetap mengandung unsur tradisional yang menggabungkan renda, pola bunga, dan juga berbagai aksesori. Biasanya hanbok kasual ini dikenakan oleh wanita untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Ada huarot, adalah pakaian tradisional Korea yang sejenis dengan hanbok dan biasa dipakai untuk acara pernikahan. Dan hanbok ini umumnya mempunyai motif serta pola yang lebih beragam dan juga rumit ya. Huarot menjadi lambang harapan supaya pernikahan menjadi bahagia, serta kehidupan keluarga dan kelahiran anak sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan selanjutnya yang keempat ada hanbok magoja yang dipakai oleh wisatawan untuk berfoto-foto. Hanbok jenis ini dapat dengan mudah ditemukan pada berbagai lokasi wisata di Seoul, terutama di Insangdong. Yang kelima ada jeogori, merupakan pakaian tradisional Korea yang bisa dipakai oleh pria maupun wanita, dan ini adalah salah satu bagian dari pakaian hanbok pada umumnya ya. Jeogori ini adalah pakaian dasar yang menutupi lengan serta bagian atas dari tubuh penggunanya. Bentuk dasar jeogori berbeda bagi pria dan juga wanita. Yang keenam ada dangui, merupakan atasan yang biasa dipakai oleh wanita dalam pakaian tradisional dari Korea. Secara umum, atasan ini dipakai untuk menghadiri acara formal seperti seremonial, upacara adat, dan lain sebagainya. Ada durumagi, merupakan mantel atau luaran dari hanbok. Durumagi artinya di sekelilingnya tertutup serta dikenal sebagai juchai, jumagui, atau jui. Masyarakat Korea mengenakan pakaian ini untuk menghadiri acara seremonial dan juga formal ya. Durumagi memiliki lapisan pakaian yang tebal yang bertujuan untuk melindungi tubuh dari hawa dingin. Nah, gimana nih teman Pro 2? Bertambah lagi ilmunya kan? Nah, jadi nanti pada saat ada waktu, ada rejeki, jalan-jalan ke Korea sudah bisa membedakan pakaian tradisional Korea yang bersejarah. Baiklah teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 Nunukan, teman terbaik kamu.

Demam Dunia kembali menyapa. RRI hadir membawa keseruan pesta bola dunia lebih dekat, lebih lengkap, dan lebih berwarna. Kami tidak hanya menyajikan skor, tapi juga cerita di balik lapangan. Asah pengetahuan kamu di trivia seru. Dan dengarkan momen-momen ikonik melalui testimoni Piala Dunia. Ingin analisis yang tajam? Simak Bolcast, podcast sepak bola paling update. Serta Deep Talk Piala Dunia yang membedah strategi hingga ke akar-akarnya. Butuh hiburan? Ada variety show yang penuh tawa. Obrolan hybrid yang menghubungkan berbagai sudut pandang. Hingga obrolan santai tematik untuk menemani waktu istirahat kamu. Semua tersaji dalam satu frekuensi. Jangan sampai terlewatkan. Pesta Bola Dunia dari lapangan untuk Indonesia hanya di...

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Belum menggunakan motif lulan tatibu, karena saat itu kita belum tahu motif lulan tatibu itu ada. Jadi saat itu kita masih menggunakan batik ikat celup. Mereka mampu menyusun motif-motif batik lulan tatibu ini sehingga dia kelihatan beda dari yang lain. Pola-pola lulan tatibunya tuh pas kita jahit kelihatan motif lulan tatibunya.
3: Di beranda negeri nunukan, jemarinya menari di atas kain putih. Perlahan, ia angkat canting, tak sekedar alat, tapi doa yang dicairkan. Tangannya menunduk, mencelupkan nyawa ke dalam tinta waktu. Tidak tergesa, satu tarikan napas, satu tetes kesabaran. Saat canting terangkat, lilin menetes bagai air mata sejarah. Lalu, dengan napas yang ditahan, digoreskanlah garis pertama. Pelan, namun pasti, tahun 2017 menjadi titik awal Ibu Rahayu mengubah rasa sukanya pada batik menjadi sebuah gerakan kreatif. Di Nunukan, ia merintis usaha sebagai pengrajin batik. Dari yang awalnya hanya membuat satuan, kini nama Ibu Rahayu dan batik lulan tatibunya kian dikenal. Bagaimana kisah selengkapnya di balik eksistensi batik di perbatasan tersebut?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahayu Suryani. Keseharian saya selain sebagai owner batik, saya juga menyelenggarakan sebuah pendidikan non-formal. Yang mana pendidikan non-formal yang saya selenggarakan ada beberapa program di dalamnya, seperti program pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan paket ABC, pendidikan keasalan fungsional, dan pendidikan life skill. Saya melihat Kabupaten Nunukan ini kok sebagian besarnya itu memesan atau mengorder kain batik itu di luar Pulau Nunukan. Jadi saya berpikir, kenapa pemerintah Nunukan tidak membuat produksi sendiri untuk masalah batik ini? Nah, akhirnya karena saya membuka sekolah pendidikan luar sekolah ini dan peserta didiknya itu anak-anak yang usia memang sudah usia dari 20 sampai ke atas, itu disarankan atau diberikan kesempatan oleh Dinas Pendidikan, pokoknya Kemdikbud, saat itu diberikan kesempatan untuk mengajukan proposal untuk kegiatan pelatihan keterampilan untuk peserta didik yang kami miliki. Jadi mulai dari situlah kami memberikan pelatihan dan mereka sudah pintar. Nah, terus dari hasil itu tadi sampai sekarang sudah berjalan terus ini usaha kami. Dan kebetulan anak-anak yang melakukan, yang membuat batik di sini atau yang mengerjakan batik di sini adalah anak-anak yang memang dari hasil lulusan atau alumni dari sekolah paket tadi. Sangat suka sekali. Awal mula sebelum jadi pengrajin batik, dulu kalau saya ke Jogja, pokoknya ke daerah Jawa, itu yang diburu utama itu pasti batik. Sekalinya setelah menjadi pengrajin batik di Kabupaten Nunukan ini, dengan motif khas yang kita miliki di Kabupaten Nunukan ini, jadi sudah tidak mau lagi melirik-lirik batik dari luar. Begitulah ceritanya. Artinya kita sangat mencintai hasil yang kita buat.
3: Cantingnya tak pernah salah. Hasil batik Ibu Rahayu berhasil mencuri hati anak muda. Dian dan Wana, dua anak muda Nunukan yang bangga memakai karyanya. Bukti bahwa di perbatasan, batik tetap jadi pilihan generasi muda.
4: Hai, nama nama aku Nirwana. Aku salah satu pengguna produk dari Ramita Batik, yaitu Batik Wulan Tatibu.
5: Halo, perkenalkan, nama aku Wahidya Ningrum. Sekarang aku aktivitasnya sebagai fasilitator rumah BUMN Nunukan.
4: Kenapa aku suka pakai batik Wulan Tatibu? Karena motifnya unik dan keren. Selain itu, dia juga mencerminkan ciri khas dari daerah Nunukan, Kalimantan Utara.
5: Yang pertama, kenapa aku suka pakai baju batik dari Ramita Batik? Karena selain ownernya yang baik, terus kedua, kita bisa request warna gradasi, terus habis itu boleh request warna yang kita mau. Yang ketiga, itu motifnya kita bisa request tata letaknya seperti apa dan sesuai keinginan kita untuk kita desain bajunya seperti apa. Jadi pola-pola Wulan Tatibunya tuh pas kita jahit, kelihatan motif Wulan Tatibunya.
4: Selain dia bikin aku penampilan jadi fashionable, jadi modis, dia juga bikin aku jadi kelihatan lebih modern dengan menggunakan batik model face ini.
5: Nah, karena sebenarnya kan saya juga konsumen Ramita Batik. Ada sudah beberapa batik yang saya desain dan saya jahit, termasuk ada tunik, ada face juga, dan termasuk ini. Nah, ini inspirasi kemarin itu ada fashion di TikTok, kelihatan itu modelnya seperti kutu baru. Nah, jadi saya menyesuaikan motif batiknya ini bagaimana tertonjol saat kita gunakan dan bagaimana yang melihat itu tertarik dengan batik yang kita gunakan. Kebetulan batik ini kami bawa kemarin di Kinabalu, sehingga pas kami bawa ke Kinabalu itu pameran, banyak banget nih yang nanyain untuk batiknya ini gimana motifnya, warnanya, karena warga Malaysia tuh suka warna-warna kain batik yang ngejreng.
4: Jujur aku lebih suka yang model face kayak gini karena dia itu model batiknya lebih modern aja sih. Apalagi kita di kalangan anak muda lebih suka yang modern gitu.
3: Menekankan perjuangan batik yang kini dicintai anak muda itu tidak lahir dalam semalam. Di balik motif Wulan Tatibu yang membungkus bangga tubuh Dian dan Wana, ada peluh Ibu Rahayu yang jatuh diam-diam. Sebab membuat sehelai batik bukanlah sulap, ia adalah pertarungan dengan waktu, dengan api, dengan kesabaran. Ada tahapan panjang yang harus dilalui tangannya, dari selembar kain putih kosong hingga menjadi identitas yang mendebarkan.
2: Baik, prosesnya itu di sini kalau kita membuat batiknya ada dua cara, dengan cara cap, ya, terus yang kedua dengan cara menulis. Jadi sebenarnya ya, tingkat kesulitan di sini adalah menulisnya. Sebenarnya kalau cara pewarnaan sampai ke proses air itu sebenarnya sama. Cuman dari awal mulanya kita, kalau cap kan dari cap langsung bisa diwarnai. Tapi kalau tulis, kita harus merentangkan dulu kain putih, baru kita menggambar motif dengan pensil. Selanjutnya kita baru bisa menyanting dengan lilin panas. Nah, baru nanti kita memberi pewarnaan pada motif, memberikan lagi penguat warna, terakhir proses airnya itu lorot atau rebus itu proses airnya kita melorot, merebus itu sudah jadi kain seperti ini. Nah, hasilnya kita bisa juga jahit pada langganan juga. Kalau untuk kantor-kantoran kita beri arahkan ke langganan kami yang kerjasama maksudnya dengan Ramita Batik, ada juga yang kami jahit ke anggota sendiri yang jadi guru PAUD di sini. Paling banyak dipesan itu untuk seragam itu batik cap. Selain murah dan cepat, ya, selain murah dan cepat juga jadinya. Kita bisa juga nggak sampai satu hari, tergantung dari cuaca. Kalau cuaca itu panas, kita bisa mengerjakan dalam satu hari itu bisa 5 lembar, 3 lembar, itu tergantung dari cuaca tadi. Tapi untuk khusus batik cap aja, yang tentu saja tidak menggunakan atau memiliki atau membuat motif yang banyak dan warna yang banyak. Kalau hanya warnanya yang sederhana, itu bisa dalam satu hari bisa 5 lembar. Kalau usaha kami ini berjalan dari tahun 2017, tapi itu belum menggunakan motif Wulan Tatibu. Karena saat itu kita belum tahu motif Wulan Tatibu itu ada. Jadi saat itu kita masih menggunakan batik ikat celup. Diikat-ikat, jadi motifnya itu yang diikat itu jadi motif. Nanti ada kelereng, batu, kita ikat-ikat itu yang menjadi motifnya. Awal mulanya kita itu mencari gimana ya cara membuat capnya. pesannya di mana. Terus ya, karena seringnya kami diikutkan pelatihan oleh Dinas Perindustrian Provinsi, Kabupaten, akhirnya dari mengikuti itu jadi kita bisa banyak tahu informasi-informasi di mana kami butuhkan kain, di mana kami butuhkan cap, warna, dan sebagainya. Alhamdulillah bisa kita mudah mendapatkannya. Kita ini daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, tentu ada ya yang di dekat dengan negara tetangga ini, ada yang ke Malaysia, terus ada juga yang ke Makassar, ke Jogja malah ada. Saya bingung kemarin, ini orang Jogja kok minta batiknya nunukan gitu. Kalau Tarakan, ya langganan betul kami itu Tarakan sama bapak-bapak dari BPK kalau nggak salah itu ya. Nah, terus dari Kendari, Sulawesi Tenggara ada juga. Tarakan, Kendari, Makassar, Bandung pernah juga. Itu sudah sampai ke sana kita punya produk.
3: Siapa sangka batik dari nunukan ini bisa sampai ke luar pulau. Karya Ibu Rahayu tak main-main. Dengan pewarna alami kulit kayu bakau, ia bahkan meraih juara satu lomba inovasi teknologi tepat guna tingkat Provinsi Kalimantan Utara di tahun 2025. Dari perbatasan untuk Indonesia. Setelah menyeberang pulau dan menaklukkan juara, lalu apa selanjutnya? Sanggupkah Lulanta Tibu menjadi kebanggaan yang benar-benar dipakai masyarakat Nunukan sendiri?
5: Untuk pengrajin, seluruh pengrajin batik yang ada di Kabupaten Nunukan, tetap semangat meskipun banyak batik-batik printing yang lebih terjangkau harganya. Karena yang kita jual di batik itu adalah seni, nilai-nilai, dan kebudayaannya. Harapan saya semoga seluruh batik, ngerajin batik bisa ekspor, Lulanta Tibu bisa lebih dikenal nggak hanya di mancanegara, di luar mancanegara juga bisa dikenal.
4: Untuk perajin batik di Nunukan, teruslah berkarya, memperkenalkan karya-karya kalian, karena dengan adanya karya kalian kita bisa membantu, mensupport dengan membeli, memakai di kalangan anak muda.
2: Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan untuk selalu mencintai produk lokal, khususnya pada batik, di mana batik ini merupakan warisan budaya Indonesia yang sangat nilainya sangat luar biasa. Dan kami juga di Ramita Batik ini selalu menerima pesanan seragam batik Lulanta Tibu. Dan kami Ramita Batik juga menerima request warna motif sesuai selera Bapak dan Ibu. Terima kasih.
5: Untuk semua masyarakat, ayo kita mencintai produk lokal, khususnya batik Lulanta Tibu, hasil karya Kabupaten Nunukan.
4: Ayo kita menggunakan batik, mari teman-teman semua kita menggunakan batik, khususnya anak-anak muda yang ada di Kabupaten Nunukan ini. Selain kita mensupport dengan membeli menggunakan batik mereka, mereka juga akan semangat terus berkarya dalam memperkenalkan karya-karya mereka.
3: Teruslah berkarya untuk pengrajin batik di Nunukan, biarlah canting tersebut tak pernah lelah menari. Biar lilin panas itu tetap jadi saksi bahwa dari tapal batas Nunukan lahir sebuah nama Lulanta Tibu. Terbanglah, bawa motif ini menyeberang benua. Sebab dunia belum tahu betapa gagahnya batik yang lahir dari perbatasan.

0: Info Pro 2.
1: Ya baik teman Pro 2, kita lanjutkan kembali untuk informasi selanjutnya dan informasi terakhir ya. Mungkin saat ini kamu sedang mengalaminya ya, entah itu sakit perut karena diare, sakit perut karena lagi mens, atau sakit perut karena salah makan. Nah, teman Pro 2 ternyata membaca doa ketika sakit perut merupakan salah satu ikhtiar. Membaca doa sakit perut adalah salah satu ikhtiar yang dapat dilakukan selain mengkonsumsi obat ya, sebab hal ini juga pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan doanya juga sudah dicontohkan oleh beliau. Perut merupakan salah satu organ paling penting dalam proses pencernaan manusia. Dari sekian banyak gangguan pencernaan, masalah sakit perut ini memang kerap terjadi. Islam memperhatikan seluruh umatnya dengan sangat baik. Salah satunya ialah yang berkaitan dengan kesehatan. Ada sebuah hadis yang menjelaskan mengenai doa sakit perut dan juga tata cara melakukannya. Letakkan tanganmu pada tempat yang sakit dan bacalah bismillah 3 kali. Lalu bacalah, aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari keburukan yang sedang aku rasakan dan yang aku khawatirkan. Melalui hadis ini ada langkah yang harus dilakukan ketika tengah mengalami sakit perut, yaitu yang pertama menempelkan tangan di bagian perut, kemudian yang kedua membaca basmalah 3 kali, dan yang ketiga membaca doa tersebut sebanyak 7 kali. Sebenarnya ini tidak dikhususkan sebagai doa sakit perut saja ya, tetapi juga dapat digunakan ketika mengalami sakit pada bagian tubuh lain. Doa perlu dibacakan karena bila tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap penyakit tidak bisa sembuh dengan sendirinya.
0: Demikian Info Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Saya Letkol Arhanud Iwan Hermaya dan Satgas Pantas RI Malaysia Batalion Arhanud 8 Marwaca Buana Sakti mengajak seluruh masyarakat untuk mendownload aplikasi RRI Digital, sebuah layanan yang memudahkan pendengar mengakses berita, musik podcast, dan siaran RRI seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja pengguna RRI.

Ya, baiklah teman Pro 2, terima kasih 96.7 Pro 2 nundukan teman terbaik kamu. Dan masih bersama Ami tentunya di siang hari ini ya. Dan di jam 12 siang kami akan hadirkan akselerasi kreatif musik. Ada

dari Ambon dan juga Aceh ya. Dan ini merupakan siaran ulangannya, jadi pastikan kamu tetap stay tune, tetap bersama kami, dan tetap dengarkan Pro 2 Nunukan, teman terbaik kamu. Karena di jam 1 siang nanti Ami akan kembali dengan informasi lainnya.

0: From Sabang to Meraki. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
0: Around Indonesia. From Sabang to Meraki. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Di mana sih?
1: Yang mana tuh? Tasnya cantik-cantik.
0: Yuk, yuk ke situ yuk, yuk ke situ lihat yuk.
1: Aku pilih yang ini aja deh.
0: Ih, bagus banget sih ini, buat sekali.
1: Lucu-lucu. Iya, iyalah. Ini kan tas branded sih, bersertifikat luar negeri, berkelas.
0: Oh, tas luar negeri tuh. Aku cari yang lain aja lah. Produk dalam negeri juga bagus-bagus.
1: Loh, Sai, tungguin. Katanya mau yang bagus-bagus.
0: Siapa bilang cuma produk luar negeri yang bagus?
1: Aku.
0: Indonesia juga banyak yang bagus-bagus.
1: Masa sih?
0: Ya iyalah, Sai, update dong. Bukan cuma tas aja loh yang bagus. Sepatu juga, helm juga banyak yang dipakai sama artis-artis ternama di luar negeri. Cinta gak sama Indonesia?
1: Cintalah.
0: Buktikan dong, bangga dengan produk dalam negeri.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zaikoji, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Malam Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Music

Saya, Komandan Satgas Marinir Pam Hambalat ke-29, Letnan 1 Marinir Presli Musak STHAN, mengajak seluruh masyarakat untuk mendownload aplikasi RRI Digital, sebuah layanan yang memudahkan pendengar mengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja. Pengguna RRI Digital juga dapat membuat kontennya sendiri berupa playlist, podcast, video, artikel, dan dokumen. Berbagai informasi memberi saran dan komentar serta memperluas relasi antar sesama pengguna. Segera download RRI Digital di ponsel Anda.

Demam dunia kembali menyapa. RRI hadir membawa keseruan pesta bola dunia lebih dekat, lebih lengkap, dan lebih berwarna. Kami tidak hanya menyajikan skor, tapi juga cerita di balik lapangan. Asah pengetahuan kamu di trivia seru. Dan dengarkan momen-momen ikonik melalui testimoni Piala Dunia. Ingin analisis yang tajam? Simak Bolcast, podcast sepak bola paling update. Serta Deep Talk Piala Dunia yang membedah strategi hingga ke akar-akarnya. Butuh hiburan? Ada variety show yang penuh tawa, obrolan hybrid yang menghubungkan berbagai sudut pandang, hingga obrolan santai tematik untuk menemani waktu istirahat kamu. Semua tersaji dalam satu frekuensi. Jangan sampai terlewatkan. Pesta Bola Dunia dari lapangan untuk Indonesia hanya di RRI. Makin berwarna ndak pakai drama. Dari info hits paling update sampai deretan lagu favorit yang bikin mood kamu naik lagi, semua ada di sini. 96,7 FM Pro 2 Nunukan, teman terbaik kamu. Radionya anak muda.

96,7 MHz Pro 2, nunukan teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, balik lagi bersama Shena di program Aktif Musik, Akselerasi Kreatif Musik. Dan kali ini kita akan dengarkan Akselerasi Kreatif Musik dari Aceh dan Ambon. Ya, yang pertama ada sebuah mahakarya dari Kila Depia dengan single yang diberi judul Hitam. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program Akselerasi Kreatif Musik mempertemukan band metalcore Kila Depia dengan komunitas musik tradisi Rapai Pasee Raja Buah untuk sebuah kolaborasi yang membuktikan musik keras dan musik akar bisa menyatu tanpa saling menghapus identitas. Kolaborasi ini teman Pro 2 siap diwujudkan lewat perilisan video klip Hitam melalui kanal YouTube Kila Depia Official yang dijadwalkan beredar segera. Dan lagu Hitam milik Kila Depia ini merupakan ciptaan Kila Depia yang diaransemen ulang dengan tambahan irama Rapai Pasee. Oke, langsung saja kita dengarkan bersama Kila Depia dengan Hitam.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: 96,7 MHz Pro 2 Nunukan teman terbaik kamu. Masih dengan Shina di program Akselerasi Kreatif Musik from Aceh dan Ambon. Well, kalau tadi sudah ada Kila Depia dengan Hitam dari Aceh, selanjutnya kita akan mendengarkan mahakarya dari Ambon yang berjudul Papa Mama Pung Pasang dari Willy Sapa, dari Willy Sopacua bersama dengan Kai Hulu. Lagu terbaru Willy Sopacua bersama dengan Kai Hulu, Mama Papa Pung Pasang, ini adalah sebuah perayaan multidimensional. Sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, teman Pro 2, ternyata tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku. Kementerian Ekonomi Kreatif juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pung Pasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini menjadi maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal itu dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni, serta merayakan semangat kolaborasi yang memberdayakan. Langsung saja kita dengarkan bersama Papa Mama Pung Pasang dari Willy Sopacua featuring Kai Hulu.

tumbuh perekonomian modern. Dampak positifnya telah mengubah cara kita bekerja, berbelanja, dan berinteraksi. Melalui e-commerce dan vintage, batasan geografis hampir hilang. Anda bisa membeli produk dari seberang pulau hanya dengan beberapa klik. Hal ini secara langsung menciptakan pasar yang lebih besar bagi UMKM. Digitalisasi juga mendorong inklusi keuangan. Jutaan masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh layanan perbankan kini dapat mengakses pinjaman mikro, tabungan, dan pembayaran digital. Selain itu, ekonomi digital adalah mesin penciptaan lapangan kerja baru. Bukan hanya pekerjaan di sektor teknologi, tetapi juga potensi pendukung seperti kurir, konten kreator, hingga spesialis data. Singkatnya, ekonomi digital adalah katalisator yang membuat ekonomi kita menjadi lebih cepat, lebih merata, dan lebih inovatif. Ia membuka peluang tak terbatas bagi siapa.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: 96,7 MHz Pro 2 nunukan teman terbaik kamu. Well, teman Pro 2, demikian akselerasi kreatif musik dari Aceh dan Ambon untuk hari ini. Sampai ketemu di akselerasi kreatif musik selanjutnya.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: From Sabang to Meraki. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

Ya, baik teman Pro2, kita akan kembali menghadirkan beberapa informasi untuk mengisi jumpa kita di jam 1 siang ya. Ada info kuliner yang akan kami hadirkan untuk kamu teman Pro2, karena ini juga sudah jamnya makan siang ya. Untuk kamu yang sudah beraktivitas dari pagi-pagi buta sampai dengan siang hari ini, jangan lupa untuk mengisi tenaga agar siap menjalani aktivitas sampai dengan malam hari nanti. Nah, teman Pro2, gulai daging sapi akulturasi budaya India. Nah, gulai daging sapi adalah hidangan berkuah santan kental dan juga kaya rempah, berakar dari akulturasi kuliner pedagang India dan budaya Minangkabau di Sumatera. Meski sajian gulai adalah kuliner khas Indonesia, gulai tidak lantas muncul secara tiba-tiba. Sumatera Barat yang terletak di jalur perdagangan di pantai barat Sumatera pada abad ke-16, sebagai hasilnya daerah ini menjadi tujuan para pedagang termasuk pedagang rempah-rempah. Dan para pedagang dari Timur Tengah dan India sering singgah di daerah ini, oleh karena itu pengaruh dari India juga terlihat dalam berbagai sajian kuliner, salah satunya gulai. Rempah yang kuat berfungsi ganda sebagai pengawet alami daging pada masa lampau dan sebelum akhirnya menyebar dan berkembang di berbagai daerah Nusantara, dan dalam sejarah masyarakat pesisir dan juga pedalaman Sumatera, gulai pada mulanya diciptakan bukan hanya untuk santapan sehari-hari, melainkan sebagai teknik untuk mengawetkan bahan makanan seperti daging dalam kondisi iklim tropis yang lembab. Paduan kunyit, ketumbar, jintan, dan santan bertindak sebagai pengawet alami sebelum era lemari pendingin ditemukan. Kuah gulai cenderung lebih kental, pedas, dan juga berwarna lebih kuning pekat dengan aroma rempah yang sangat kuat. Di Padang, gulai daging sering menggunakan bagian khusus seperti gulai gajeboh atau sandung lamur atau punuk sapi ya. Nah, gimana, ada yang ngiler tidak makan gulai? Nah, silakan cari di warung masakan Padang ya, banyak tuh gulai di situ. Baiklah teman Pro2, ada informasi lainnya tetap bersama Pro2 Nunukan, teman terbaik kamu.

0: Wih, ngeri juga nih perdagangan orang.
1: Wih, berat betul bacaanmu. Baca apa?
0: Ini loh, Tik, lagi marak perdagangan orang. Kita harus tahu nih informasinya nih.
1: Aduh, aku kira sembako aja yang diperdagangkan. Ternyata orang juga bisa diperdagangkan.
0: Iya, berawal dari tindakan perekrutan, pengangkutan.
1: Emang orang bisa diangkut?
0: Bisa, dikirim, kemudian dilakukan pemindahan atau penerimaan.
1: Astaga, terus siapain tuh orang?
0: Dieksploitasi, Tik. Disuruh kerja paksa, bisa perbudakan, bisa penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,
1: stop.
0: Dan lain-lain.
1: Kok serem begitu sih pembahasannya?
0: Itulah, makanya kita harus tahu nih.
1: Kok diapain tuh orang? Mau diperdagangkan gimana?
0: Awalnya tuh ada ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan, diculik, disekap, atau pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, atau bisa jadi juga diiming-imingi bayaran.
1: Aduh, kan itu ada pasal-pasalnya kalau yang begitu.
0: Nah, itu dia, Tik. Apalagi kalau mau jadi PMI nih, pekerja migran Indonesia, itu harus hati-hati, jangan sampai ilegal.
2: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan, setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah.
3: Salah satu alat musik tradisional suku Dayak di Kalimantan. Alat musik ini sering digunakan dalam mengiringi berbagai acara adat seperti tarian adat dan kesenian adat lainnya. Kata sampe dalam bahasa Dayak berarti memetik dengan jari. Sama seperti namanya, alat musik sampe dimainkan dengan cara dipetik layaknya sebuah gitar. Hanya saja, sampe memiliki gagang yang pendek dibandingkan dengan gitar. Keunikan lainnya pada sampe terdapat pada bagian ujungnya yang dihiasi dengan ukiran ciri khas suku Dayak, ukiran kepala burung enggang. Seiring perkembangan zaman, sampe mengalami beberapa perubahan. Awalnya, sampe dibuat dengan menggunakan senar dari serat pohon enau yang terdiri 3-4 senar. Kini, senar yang digunakan berupa kawat kecil yang terdiri 3-7 senar. Dahulu, sampe yang dimainkan pada siang hari menyatakan perasaan gembira dan bersukaria, sedangkan pada malam hari menggambarkan perasaan syahdu dengan ritme pelan. Kini, sampe bisa dimainkan kapanpun oleh siapapun dan dengan nada apapun. Seniman-seniman Dayak juga telah mengaransemen dan mengkolaborasikan musik sampe dengan musik terkini hingga terdengar lebih modern.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ya, baik teman. Baik teman Pro 2. Info kuliner selanjutnya ada tamburungan, kuliner warisan nenek moyang syarat makna. Nah, sebagai makanan tradisional yang syarat nilai budaya, tamburungan atau teleskopium sejenis keong laut atau kerang bakau telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan suku Tidung, khususnya bagi mereka yang bermukim di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Dikenal memiliki tekstur kenyal dan juga warna hitam kehijauan atau kekuningan, tamburungan sering disajikan dalam berbagai acara penting. Meskipun saat ini semakin sulit ditemukan, makanan ini tetap dilestarikan oleh masyarakat Tidung, terutama di wilayah pesisir. Dan menurut penelitian Hafiluddin tahun 2011 dalam tulisan Maizan 2022 yang sama-sama meneliti di bidang perikanan dan kelautan, tidak hanya lezat, tamburungan pun menyimpan kandungan gizi yang cukup tinggi seperti kandungan protein sebanyak 12,16%, tapi dengan lemak 0,38%. Tamburungan umumnya diolah menjadi berbagai hidangan lezat seperti pepes atau tumis setelah melalui proses perebusan untuk melunakkan teksturnya. Tamburungan telah menjadi hidangan istimewa bagi suku Tidung sejak zaman nenek moyang dulu. Dulu hampir setiap anak nelayan di wilayah ini sudah mengenal lezatnya tamburungan, terutama saat acara-acara adat atau perayaan penting. Masyarakat Tidung berharap makanan tradisional ini bisa tetap dinikmati dan diwariskan kepada generasi mendatang sebagai simbol identitas kuliner masyarakat Tidung.

0: nyakitin.
1: Demam Dunia kembali menyapa. RRI hadir membawa keseruan pesta bola dunia lebih dekat, lebih lengkap, dan lebih berwarna. Kami tidak hanya menyajikan skor, tapi juga cerita di balik lapangan. Asah pengetahuan kamu di trivia seru. Dan dengarkan momen-momen ikonik melalui testimoni Piala Dunia. Ingin analisis yang tajam? Simak Bolcast, podcast sepak bola paling update. Serta Deep Talk Piala Dunia yang membedah strategi hingga ke akar-akarnya. Butuh hiburan? Ada variety show yang penuh tawa, obrolan hybrid yang menghubungkan berbagai sudut pandang, hingga obrolan santai tematik untuk menemani waktu istirahat kamu. Semua tersaji dalam satu frekuensi. Jangan sampai terlewatkan. Pesta Bola Dunia dari lapangan untuk Indonesia hanya di...

Tahukah Anda pendengar? Ikan lele bagus untuk mencegah stunting. Keunggulan ikan lele diantaranya mengandung asam lemak omega-3 tinggi untuk perkembangan mata, otak, dan jaringan saraf, serta memiliki komposisi asam amino lengkap. Kandungan gizi pada ikan lele diantaranya protein, lemak, kalsium, selenium, fosfor, natrium, kalium, vitamin A, B1, dan B12. Dengan kandungan merkuri yang rendah, ikan lele membantu mencegah resiko stunting pada anak lebih optimal. Dalam 100 gram ikan lele, mengandung sekitar 18 gram protein, sedangkan kebutuhan protein harian untuk anak berusia kurang dari 4 tahun hanya sebanyak 13 gram.

Ya, teman Pro 2, informasi lainnya, kue 8 jam simbol kemewahan dari generasi ke generasi. Nah, kue 8 jam adalah narasi rasa, warisan budaya, dan simbol kemewahan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bahkan dipercaya telah menghiasi meja-meja raja dan juga bangsawan. Kue 8 jam adalah kue basah tradisional legit khas Palembang yang dikukus perlahan selama tepat 8 jam. Terbuat dari bahan premium seperti telur bebek, gula pasir, mentega, dan susu, kue ini menghasilkan tekstur lembut serta rasa manis yang kaya tanpa aroma amis. Rasa legit gurih dan lumer di dalam mulut dari kue 8 jam adalah buah dari kesabaran ketika membuatnya. Filosofi yang tersimpan di balik manisnya kerja keras proses pembuatan kue ini mengacu pada cara hidup manusia. Namanya melambangkan pembagian waktu yang ideal manusia dalam sehari, yakni 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk istirahat, dan 8 jam untuk kehidupan pribadi. Dulu kue ini adalah hidangan istimewa kaum bangsawan Kesultanan Palembang Darussalam karena bahan dan juga prosesnya yang premium. Mencicipi kue 8 jam berarti merasakan keunikan dan pesona dari dua kue basah yang memakan waktu dan kesabaran dalam proses pengolahannya, namun menjanjikan pengalaman rasa yang tidak terlupakan.

0: tuh.
1: Yuk lihat tasnya.
0: Yang mana tuh? Tasnya cantik-cantik.
1: Yuk ke situ yuk. Yuk ke situ lihat yuk.
0: Aku beli yang ini aja deh.
1: Ih, bagus banget Shay. Ini imut sekali. Lucu-lucu.
0: Iya, iyalah. Ini kan tas branded Shay, bersertifikat luar negeri, berkelas.
1: Oh, tas luar negeri toh. Aku cari yang lain aja lah. Produk dalam negeri juga bagus-bagus.
0: Loh, Shay, tungguin. Katanya mau yang bagus-bagus.
1: Siapa bilang cuma produk luar negeri yang bagus?
0: Aku.
1: Indonesia juga banyak yang bagus-bagus.
0: Masa sih?
1: Ya iyalah, Shay, update dong. Bukan cuma tas aja loh yang bagus. Sepatu juga, helm juga banyak yang dipakai sama artis-artis ternama di luar negeri. Cinta nggak sama Indonesia?
0: Cinta lah.
1: Buktikan dong, bangga dengan produk dalam negeri.
2: Sebagai warisan dunia, batik terkenal dengan segala fungsi, pengaruh, dan filosofi di balik motifnya. Tidak hanya berasal dari Pulau Jawa, motif batik juga ada yang berasal dari Kabupaten Nunukan. Namanya Lulan Tatibo, yang merupakan singkatan dari 5 nama motif batik sekecamatan Nunukan, yaitu motif batik Lundaye, Tagalan, Tahol, Tidung, dan Bulungan. Motif batik yang telah memiliki hak atas kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Mei 2017 ini menjadi cerminan keberagaman dan simbol persatuan antar suku yang mendiami kawasan perbatasan Nunukan.

0: Pro 2, santai siang. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ya baik teman Pro 2, satu informasi kuliner terakhir ya sekaligus penutup kebersamaan kita di jam 1 siang. Nanti di jam 2 hingga ke jam 3 kita akan beralih ke segmen info olahraga. Nah teman Pro 2, ada JEFA, inovasi pangan masyarakat Mandar secara turun-temurun. JEFA ada yang menyebutnya pizza khas suku Mandar, ada pula yang menyebutnya sebagai roti pipih. Ya meski bentuknya sederhana, makanan khas tradisional masyarakat suku Mandar di Sulawesi Barat memiliki aroma khas yang mampu membangkitkan selera. Suku Mandar, salah satu suku di Nusantara, memiliki beragam hidangan menarik. Salah satu hidangan yang paling digemari dan bertahan hingga kini adalah JEFA atau biasa dieja JEFA. Meski terbuat dari bahan-bahan sederhana seperti singkong dan kelapa, JEFA tetap menjadi primadona di tengah gempuran arus modernisasi. Ada beberapa teori yang beredar tentang asal-usul makanan ini. Dahulu kala, ketika kekeringan dan kelaparan melanda beberapa wilayah di Tanah Mandar, warga setempat kesulitan mendapatkan bahan pangan seperti beras. Pada masa itu, beras hanya dapat diakses oleh keluarga kerajaan, sehingga masyarakat mulai beralih ke bahan makanan lain. Suku Mandar yang mayoritas mendiami wilayah pesisir menemukan singkong, sebuah sumber karbohidrat yang mampu tumbuh subur bahkan di tanah yang kurang subur. Maka warga pun mulai mengolah singkong dan memadukannya dengan kelapa yang pohonnya juga melimpah di wilayah pesisir Mandar. Hasil olahan tersebut melahirkan JEFA yang akhirnya menjadi makanan pokok masyarakat suku Mandar. JEFA ini memiliki rasa gurih yang khas. Setelah matang, JEFA yang dimasak di atas piring tanah liat bisa langsung dinikmati selagi hangat. Untuk menambah cita rasa, JEFA sering disantap bersama bau peapi, makanan laut khas Mandar yang terbuat dari olahan ikan. JEFA merupakan inovasi pangan masyarakat Mandar yang diwariskan secara turun-temurun. Selain menjadi makanan sehari-hari, JEFA juga menjadi hidangan istimewa dalam upacara adat dan ritual tradisional Mandar.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

Ya baiklah teman Pro2, terima kasih untuk kebersamaan kamu di kesempatan siang hari ini ya. Dan kita beralih ke info olahraga, ada teknik shutter penalti jadi sorotan pada Piala Dunia 2026. Kita awali dari lapangan hijau sepak bola, teknik eksekusi penalti dengan awalan langkah yang diperlambat atau shutter run up kembali menjadi sorotan sepanjang Piala Dunia 2026. Meningkatnya jumlah kegagalan penalti memicu perdebatan mengenai efektivitas teknik tersebut. Sejumlah pihak juga mendesak agar aturan mengenai eksekusi penalti ditinjau kembali. Desakan itu muncul setelah beberapa penendang bintang gagal memanfaatkan peluang dari titik putih. Kylian Mbappe dan Lionel Messi termasuk pemain yang gagal mengeksekusi penalti dengan teknik shutter pada turnamen kali ini. Data juga menunjukkan tingkat keberhasilan penalti dengan gaya tersebut lebih rendah dibandingkan awalan konvensional. Pakar psikologi sepak bola dari Norwegian School of Sport Science, Gary Jardet, mengatakan teknik shutter dirancang untuk memancing kiper bergerak lebih dulu. Menurutnya strategi itu hanya efektif apabila dilakukan dengan eksekusi yang sangat presisi. Dan di sisi lain, sejumlah pengamat menilai teknik shutter ini masih memiliki tempat dalam sepak bola modern. Mereka menilai teknik tersebut merupakan bagian dari duel psikologis antara penendang dan juga penjaga gawang. Aturan FIFA saat ini masih mengizinkan perubahan ritme saat melawan saat awalan penalti. Penendang hanya dilarang melakukan gerakan tipuan setelah kaki tumpu berada di dekat bola. Ya, perdebatan mengenai masa depan teknik shutter ini diperkirakan akan terus berlanjut seiring meningkatnya perhatian terhadap kualitas eksekusi penalti pada Piala Dunia 2026. Turnamen tersebut menghadirkan sejumlah kegagalan penalti yang melibatkan pemain-pemain top dunia. Sepanjang Piala Dunia 2026, Mbappe tercatat gagal mengeksekusi satu tendangan penalti. Kegagalan itu terjadi saat Prancis menghadapi Maroko pada babak perempat final. Kegagalan tersebut menjadi yang pertama bagi Mbappe dalam sejarah penampilannya di Piala Dunia. Sebelumnya, penyerang Prancis ini selalu berhasil menuntaskan setiap eksekusi penalti di ajang tersebut. Sementara itu, Lionel Messi telah dua kali gagal mengeksekusi penalti hingga babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dua kegagalan itu terjadi saat menghadapi Austria pada fase grup dan Mesir pada babak 16 besar.

Demam Dunia kembali menyapa. RRI hadir membawa keseruan pesta bola dunia lebih dekat, lebih lengkap, dan lebih berwarna. Kami tidak hanya menyajikan skor, tapi juga cerita di balik lapangan. Asah pengetahuan kamu di trivia seru. Dan dengarkan momen-momen ikonik melalui testimoni Piala Dunia. Ingin analisis yang tajam? Simak Bolcast, podcast sepak bola paling update. Serta Deep Talk Piala Dunia yang membedah strategi hingga ke akar-akarnya. Butuh hiburan? Ada variety show yang penuh tawa, obrolan hybrid yang menghubungkan berbagai sudut pandang, hingga obrolan santai tematik untuk menemani waktu istirahat kamu. Semua tersaji dalam satu frekuensi. Jangan sampai terlewatkan. Pesta Bola Dunia dari lapangan untuk Indonesia hanya di

Sudah siapkah kamu dengan ajang sepak bola Piala Dunia? Nah, bicara soal Piala Dunia, tahukah kamu mengapa Piala Dunia digelar setiap 4 tahun sekali? Yang pertama, bermain di Piala Dunia merupakan mimpi setiap negara. Untuk itu, FIFA mengakomodir mimpi itu lewat tahapan kualifikasi per zona. Tanpa disadari, tahapan kualifikasi ini membuat Piala Dunia hanya bisa digelar sekali dalam kurun waktu 4 tahun. Bayangkan saja, 211 anggota negara harus bersaing memperebutkan 31 dari 32 tiket tersisa. Agar perebutan itu berjalan adil, maka dibuatlah tahapan kualifikasi yang jelas akan memakan waktu dan energi dari setiap pesertanya. Alasan kedua adalah untuk menggelar Piala Dunia, negara tuan rumah perlu memiliki infrastruktur yang matang yang sesuai dengan standar dari FIFA. Perlu adanya perancangan, perencanaan, serta strategi tersendiri. Alasan berikutnya yaitu saat

Piala Dunia selanjutnya. Dan percaya atau tidak, gelaran Piala Dunia yang 4 tahun sekali membuat para penikmat sepak bola sangat menantikannya demi menonton bintang-bintang lapangan hijau berlaga. Durasi 4 tahun sekali menjadi jangka waktu yang tepat bagi penonton untuk menyaksikan para pemain pujaannya dan negaranya bisa tampil maksimal.

0: sampai siang.
1: Brodu FM, teman terbaik.
0: Santai siang.
1: Brodu FM.
2: Ya, ini masih seputaran sepak bola ya, teman Pro 2, tapi pemainnya dan juga lagunya. Nah, Shakira berterima kasih kepada Mbappe atas dukungan video Die Die. Nah, ini salah satu lagu Piala Dunia 2026 ya. Penyanyi asal Kolombia Shakira menyampaikan rasa terima kasih kepada penyerang timnas Prancis Kylian Mbappe. Mbappe menjadi pesepak bola pertama yang menyatakan kesediaannya tampil dalam video klip lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026 Die Die. Menurut Shakira, dukungan Mbappe menjadi langkah awal yang penting dalam proses produksi video musik tersebut. Setelah itu, sejumlah bintang sepak bola dunia lainnya turut bergabung dalam proyek tersebut. Dan juga video klip Die Die yang dibawakan Shakira bersama Burna Boy turut menampilkan sejumlah pesepak bola ternama, diantaranya Lionel Messi, Harry Kane, Vinicius Junior, Erling Haaland, kemudian Jamal Musiala dan Luis Diaz. Shakira juga dijadwalkan kembali membawakan Die Die pada pertunjukan paruh waktu final Piala Dunia FIFA 2026. Acara tersebut akan digelar di MetLife Stadium, New Jersey, Amerika Serikat pada 19 Juli mendatang. Tersisa 8 hari lagi ya, 1 minggu lagi Piala Dunia akan digelar di paruh waktu final Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan emak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik!

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: siang.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
0: Santai siang.
1: Prodo FM.
2: Ya, info olahraga terakhir teman Pro 2 Indonesia raih 6 medali pada Taulu World Cup 2026. Nah, timnas Wushu Indonesia berhasil meraih 6 medali pada 4 tahun Taulu World Cup, ya, World Cup yang keempat Taulu 2026 yang berlangsung di Haikou, Tiongkok, dan hasil tersebut mengantarkan Indonesia menempati peringkat keempat klasemen akhir dengan koleksi 1 emas, 4 perak, serta 1 perunggu. Tuan rumah Tiongkok menjadi juara umum setelah mengumpulkan 8 medali emas sepanjang kejuaraan yang berlangsung 4-9 Juli 2026. Posisi kedua ditempati Hong Kong, sedangkan Malaysia berada pada peringkat ketiga sebelum Indonesia menutup persaingan di posisi keempat. Medali emas Indonesia dipersembahkan Seraf Naro Siregar pada nomor Dao Su Putra setelah tampil konsisten sepanjang pertandingan berlangsung. 4 medali perak diraih Yujina Diva Widodo, Daosu Putri, Ahmad Givani Fuaiz, Kian Suputra, dan lalu ada Terence Cahyadi, Nanggun Putra, dan Dulian Putra, Seraf Siregar, Ahmad Ghazali, dan Ahmad Givari Fuaiz. 1 medali perunggu disumbangkan Ahmad Givari Fuaiz dari nomor Jan Suputra setelah bersaing menghadapi atlet terbaik dunia. Dan catatan prestasi ini mendapatkan tanggapan positif dari Sekjen Pengurus Besar Wushu Indonesia PBWI Ngatino. Dan Ngatino menjelaskan Taulu World Cup 2026 bagian dari rangkaian uji coba timnas Wushu Indonesia menuju Asian Games 2026. Dan sementara itu pelatih timnas Taulu Indonesia Susana Chan menjelaskan pencapaian wakil Indonesia terbilang cukup baik karena pesaing yang mereka hadapi merupakan jajaran atlet terbaik yang menduduki 8 ranking teratas di tahun sebelumnya. Berarti ini juga ajang 4 tahunan ya, sama kayak sepak bola Piala Dunia, jadi nanti akan ada lagi di tahun 2030. Ya, semoga kita panjang umur bisa sampai ke sana menyaksikan lagi ya, teman Pro 2. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Ami pamit undur diri dari ruang dengar kamu di Santai Siang kali ini, edisi hari Sabtu weekend di 11 Juli 2026. Besok kita akan berjumpa kembali di day part yang berbeda. Dadah bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti di jam 3 dan 4 sore ada Indonesia Top 20 dan International Top 20 akan menghiasi ruang dengar kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: from Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Hai hai hai teman Pro 2, ketemu lagi bareng dia Karang, tepatnya di 20 chart Indo RRI Nunukan untuk edisi bulan ini. Dan kali ini aku bakal informasikan ada 20 lagu yang bertengger di

40 chart kita. Namun sebelum itu, sayang banget ada yang keluar. Untuk lagu yang keluar di bulan ini, ada dari miliknya Bara Suara dengan judulnya Terbuang Dalam Waktu.

ada yang keluar, namun ada juga yang masuk. Dan untuk bulan ini yang masuk adalah Afgan dengan judul Kacamata. Gak tanggung-tanggung ya, Afgan langsung masuk dan bertengger di posisi ke-20. Dilanjutkan di posisi ke-19, sebelumnya ada di posisi ke-18 turun satu peringkat. Dari miliknya Anggis Devaki dan Betran Peto dengan judulnya Percuma. Nomor 11.

107.7 FM RRI Pro 2 Nenokan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dilanjut di posisi ke-18 dari miliknya Lomba Sihir dengan judulnya Andai Saja, naik satu peringkat di posisi ke-19. Nomor 18.

selanjutnya ada dari miliknya Natasha Sabelia dengan judulnya adalah Menerima Luka. Posisinya bertahan dari bulan lalu, ada di posisi ke-17. Nomor 17.

Oke, dilanjutkan. Benar salah hanyalah salah dari Denanda. Posisinya masih bertahan ya dari episode sebelumnya di posisi ke-16. Nomor 16.

02, kamu masih dengerin 20 Chart Indo RRI Nunukan, masih bersama Diah Karang. Dan di posisi ke-15 untuk bulan ini, ada dari miliknya Fizz dengan judulnya Tarot. Kita akan lanjutkan dengan lagu dari miliknya Nadif Basalamah dengan judulnya Bergema Sampai Selamanya, turun satu peringkat dari posisi ke-13 menjadi posisi ke-14.

dan dari miliknya Hindia, yang dimana sebelumnya adalah di posisi ke-15, naik 2 peringkat ke posisi 13 dengan judul Semua Lagu Cinta Terdengar Sama. Nomor 13.

107,7 FM RRI Pro 2 nindukan teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jangan lupa kamu bisa follow media sosial kita, Instagram, TikTok RRI_nindukan. Ada juga di fanpage LPP RRI Nunukan dan juga di YouTube di RRI Nunukan. Dan kita lanjutkan di posisi ke-12. Sebelumnya ada di posisi ke-11 turun satu peringkat dari miliknya Naikila, Tensi Jamsi dengan judulnya Kasih Aba-Aba. Nomor 12.

posisi ke-10 teman perdua. Lagu ini sebelumnya ada di posisi ke-7, jadi turun 3 peringkat ya. Itu adalah 420 dengan judulnya adalah Mangu. Selanjutnya ada dari Melika Raisa featuring Roni Parulian dengan judulnya adalah Tetap Bukan Kamu. Sebelumnya ada di posisi ke-12, naik menjadi posisi ke-9. Nomor 9.

dibawakan ada dari miliknya Semi Simorangkir dengan judulnya Luka Yang Luas. Sebelumnya ada di posisi kelima, turun 3 peringkat menjadi posisi ke-8. Nomor 8.

Yes, kamu masih dengerin RRI Nunukan Teman Pro 2. Selanjutnya di posisi ke-7, sebelumnya ada di posisi ke-10 dari miliknya Andi Rianto, Liodra, dan juga Roni Parulian dengan judulnya adalah Kau Selalu di Hati. Nomor 7.

akhirnya ada di posisi ke-6. Sebelumnya ada di posisi ke-8, naik 2 peringkat ya, dari miliknya Fajar Nur dengan judulnya Tata Hatiku Hashtag Pendampingmu. Yes, kita sudah masuk 5 besar nih teman Pro 2. Untuk lagu yang ada di posisi ke-5, naik 1 peringkat, adalah Semi Simorangkir dan juga Fabio Aser dengan judulnya adalah Bisakah. Nomor 5,

memasuki posisi ketiga, sebelumnya ada di posisi dua alias turun satu peringkat dari miliknya Roni Parulian dengan judulnya Pesona Sederhana. Di posisi kedua, masih bertahan seperti di bulan lalu, Tiara Andini, Tanpa Cinta.

Yes, kali ini kita akan umumkan siapa jawara kita yang bertahan. Tara dari miliknya Batas Senja dengan Kita Usahakan Lagi. Sekali lagi, congratulations. Dan see you di 20 chart RRI Nunukan selanjutnya. Jawara chart minggu ini.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Proudo FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Proudo FM.
3: Sore Ceria. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu.

di Pro 2 dulu kan, teman terbaik kamu. Posisi yang masih bertahan dari miliknya Ed Sheeran dengan judul Azizam ada di posisi ke-15. Di posisi ke-14 dari miliknya Chappell Roan dengan judulnya adalah The Gift.

March, ini posisinya masih bertahan ya, seperti bulan lalu ada di posisi ke-13. Di posisi ke-12, dari miliknya Nicki, You'll Be In My Heart. Nomor 12.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu.

Oasis yang masih bertahan. Dari miliknya Ed Sheeran dengan judul Azizam, ada di posisi ke-15. Di posisi ke-14, dari miliknya Chappell Roan dengan judulnya adalah The Giver.

0: dengan judul The Touch, ini posisinya masih bertahan ya, seperti bulan lalu ada di posisi ke-13. Di posisi ke-12, dari miliknya Nicki, You'll Be In My Heart.
1: Nomor 12.

Okay, kita masuk di posisi ke-11 teman-teman dua. Kalau di bulan lalu itu ada di posisi 8 dan sekarang ada di posisi ke-11. Jadi lumayan ya turunnya. Dari miliknya Sambar dengan judul adalah Undress. Nomor 11.

ada dari miliknya Revin Lin dengan judul Little Love Me Not. Sebelumnya ada di posisi kelima, jadi ya turun satu peringkat deh. Yes, kita masuk di posisi kelima besar. Kira-kira ada siapa-siapa aja ya. Untuk di posisi kelima, sebelumnya ada di peringkat keempat, jadi turun satu peringkat. Dari miliknya Gigi Paris dengan judul adalah Sailor Song. Nomor 5,

Posisi ketiga dari miliknya Summer dengan judulnya Back to Friends. Gak kerasa akhirnya udah di posisi 2 aja. Wah, saya

Yang nih, kalau sebelumnya ini ada di posisi jawara, namun akhirnya turun deh menjadi peringkat kedua dari miliknya Maroon 5 dan juga Lisa dengan judulnya adalah Priceless. Nomor 2.

0: is our Jawara Ariana Grande with Twilight Zone. Sebelumnya ada di posisi ketiga, naik menjadi Jawara di bulan ini. Sekali lagi, selamat ya untuk Mbak Ariana Grande. Kita ketemu di 20 chart Barat RRI Pro 2 Nunukan bulan depan. Bye!
1: Jawara Chart minggu ini.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

96,7 MHz teman terbaik kamu, Pro2 Nunukan. Kalau tadi tentunya di pukul 15 sore hingga pukul 17, teman Pro2 sudah mengikuti chart dari yang Indonesia hingga mancanegara. Jadi yang nasional hingga mancanegara tentunya teman Pro2 sudah ikuti. Dan masih bareng Tika di sini akan menemani aktivitas sore teman Pro2. Selamat sore untuk semuanya yang tentunya mendengarkan kami di via streaming rri.co.id dan juga melalui RRI Digital, dan juga yang sudah station dari tadi di 96,7 MHz Pro2 Nunukan. Oke, Tika akan hadirkan informasi untuk teman Pro2 di kesempatan sore hari ini yang masih tetap setia mendengarkan Pro2. Jangan lupa ya untuk update selalu informasi teman Pro2 juga di rri.co.id. Oke, sore hari ini di sore ceria Tika akan hadirkan informasi buat teman Pro2. Nah, kali ini ada informasi nih buat teman Pro2, ada dari semangat generasi muda berprestasi membangun bangsa melalui olahraga. Jadi semangat generasi muda terus tumbuh melalui olahraga sebagai sarana membangun karakter, disiplin, serta prestasi yang membanggakan bangsa. Pembina atlet sejak usia dini ini menjadi langkah penting mencetak generasi yang sehat, tangguh, dan juga berdaya saing tinggi. Atlet tenis meja Sangau ya, Naufal Safaras mengatakan bahwa olahraga itu tidak hanya menghasilkan prestasi saja nih teman Pro2, tetapi juga membentuk jiwa produktivitas, kerja keras, dan juga rasa tanggung jawab terhadap masa depan. Dukungan keluarga, pelatih, dan masyarakat menjadi modal utama bagi atlet muda untuk berkembang secara berkelanjutan. Dan juga menurutnya kejuaraan yang menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kemampuan teknik, mental bertanding, serta rasa percaya diri. Prestasi yang diraih diharapkan mampu memotivasi generasi muda agar aktif mengembangkan potensi melalui olahraga. Dan ia juga menambahkan nih, buat teman Pro2, pembinaan olahraga yang berkesinambungan itu diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang siap bersaing pada tingkat regional maupun nasional ya. Jadi kolaborasi seluruh pihak menjadi fondasi sangat penting sekali dalam menciptakan ekosistem olahraga yang semakin maju. Dengan penyakit olahraga kita makin sehat ya teman Pro2. Dan juga dia mengatakan semangat generasi muda berprestasi itu diharapkan terus menginspirasi masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai budaya hidup yang positif, sehat juga. Melalui prestasi olahraga, generasi muda turut membangun olahraga yang sehat, berkarakter, serta mampu bersaing di tingkat dunia. Nah, jadi dengan yang suka dengan olahraga, tentunya buat sehat juga, bisa berprestasi juga. Nah, bisa banyak teman juga, karena kita bisa mengenal seluruh olahraga dan juga teman-teman yang mencinta olahraga dari seluruh dunia tentunya.

Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Buku Filosofi Teras adalah sebuah kumpulan esai yang menggali berbagai aspek kehidupan dan makna keberadaan manusia melalui lensa filosofi dan pengalaman pribadi penulis. Dalam buku ini, Manampiring mengeksplorasi berbagai tema seperti cinta, keberagaman budaya, agama, serta tantangan-tantangan eksistensial yang dihadapi oleh manusia modern. Setiap esai dalam buku ini ditulis dengan gaya yang reflektif dan mendalam. Seringkali mencampurkan pengamatan pribadi dengan pemikiran filosofi dari berbagai tradisi dan filsuf terkenal. Manampiring juga membahas perbedaan dan kesamaan di antara masyarakat Indonesia, menyoroti kompleksitas dalam hubungan antar individu dan masyarakat. Melalui tulisannya, Manampiring mengajak pembaca untuk merenungkan makna kehidupan, mengeksplorasi nilai-nilai yang mendasar, serta menghadapi pertanyaan-pertanyaan esensial tentang eksistensi manusia. Buku ini cocok bagi pembaca yang tertarik untuk mendalami pemikiran filosofis dalam konteks kehidupan sehari-hari, serta menggali lebih dalam tentang kompleksitas manusia dan masyarakat.

0: saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, space, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini, yang penting ada niat, disiplin dan konsisten, aku yakin, aku pasti bisa.
3: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
4: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya. Pro 2 FM, Sore Ceria.
8: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
9: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Indonesia sekarang itu lagi krisis dengan namanya literasi. Sekitar 1000 orang di Indonesia itu hanya satu memiliki minat dari baca tersebut.
1: Beberapa tuh komputer istilahnya secara gratis yang digunakan untuk masyarakat menukan.
2: Pendengar, di era digital seperti sekarang, informasi bisa diakses hanya dengan satu sentuhan. Namun, derasnya arus informasi juga membawa tantangan besar, terutama bagi generasi muda. Literasi digital menjadi kunci agar anak muda mampu berpikir kritis, bijak, dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Duta Generasi Berencana Dwi Arya Ananda menegaskan bahwa literasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan bagi generasi muda saat ini.
0: Menurut saya, untuk literasi digital itu sangat penting sekali, dikarenakan Indonesia sekarang itu lagi krisis dengan namanya literasi. Sekitar 0,01% bahwasannya 1000 orang di Indonesia itu hanya satu memiliki minat dari baca tersebut. Nah, maka dari itu, di era sekarang...

0: Asia. From Sabang to Meraki. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Indonesia sekarang itu lagi krisis dengan namanya literasi. Sekitar 1000 orang di Indonesia itu hanya satu memiliki minat dari baca tersebut.
3: Beberapa tuh komputer istilahnya secara gratis yang digunakan untuk masyarakat menukan.
4: Pendengar, di era digital seperti sekarang, informasi bisa diakses hanya dengan satu sentuhan. Namun, derasnya arus informasi juga membawa tantangan besar, terutama bagi generasi muda. Literasi digital menjadi kunci agar anak muda mampu berpikir kritis, bijak, dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Duta Generasi Berencana Dwi Arya Ananda menegaskan bahwa literasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan bagi generasi muda saat ini.
2: Menurut saya, untuk literasi digital itu sangat penting sekali, dikarenakan Indonesia sekarang itu lagi krisis dengan namanya literasi. Sekitar 0,01% bahwasannya 1000 orang di Indonesia itu hanya satu memiliki minat dari baca tersebut. Nah, maka dari itu, di era sekarang ini adalah era digitalisasi, kita harus bisa memanfaatkan seperti teknologi dan hal-hal yang berbau dengan teknologi itu harus kita gunakan sebaik mungkin gitu. Contoh dalam berliterasi. Literasi itu kita dapat akses di mana saja gitu. Dalam berita, media sosial, dan juga website-website yang memang terkandung hal-hal yang untuk bisa kita baca seperti itu. Itu sangat penting sekali.
4: Duta Genre yang akrab disapa Arya ini juga turut mengajak generasi muda untuk saling mengingatkan dan meningkatkan kesadaran literasi digital di lingkungan pertemanan.
2: Oke, untuk mengajak teman-teman dalam berliterasi digital, itu tentunya kita membuat suatu kesepakatan dulu, keniatan dari teman-teman bersama, apakah kalian mau untuk membangun Indonesia itu semakin baik, apalagi kan Indonesia memiliki target Indonesia Emas 45 ya, 100 tahun Indonesia berjaya. Nah, di situ kita harus bisa meyakini mereka bahwasannya literasi itu bukan hanya sekedar membaca, tetapi bagaimana cara kita untuk bisa mencari informasi, ilmu, dan juga bagaimana cara kita untuk mendapatkan ekspresi dari kita sendiri gitu loh. Contoh kayak orang yang berliterasi itu pastinya kalau kita bilang ya orang pintar, orang yang bisa ditekuni gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mengajak mereka dalam era digitalisasi tersebut itu dengan cara dari niat mereka tersebut gitu.
4: Menurut Arya, di tengah maraknya berita bohong atau hoaks, kemampuan memilih sumber literasi menjadi sangat penting.
2: Kita harus bisa mencari sumbernya dulu, sumber berita tersebut. Apakah berita ini valid atau tidak gitu. Terus kita cari tahu lebih dalam lagi. Contoh seperti berita kebakaran nih, kebakaran di mana gitu. Terus tuh kita langsung menelan mentah-mentah gitu tentang cerita tersebut, bahwasannya berita itu nggak valid gitu. Nah, kita harus bisa mencari informasinya dulu, mencari sumbernya, dan juga harus bisa memfilter nih di mana berita yang beneran, dan juga kita harus turun lapangan langsung kalau bisa gitu. Lalu jika kita sudah termakan nih dengan hoax tersebut, itu pastinya kayak banyak sekali orang-orang yang percaya tentunya, apalagi sampai bertindak yang udah bukan yang baik gitu bertindaknya, apalagi sampai contoh kalau kesehatan nih, kesehatan itu berkaitan dengan ada kasus gimana-gimana gitu, HIV AIDS atau narkoba, itu ternyata hoax gitu. Sampai-sampai orang-orang tuh berspekulasi bahwasannya tempat tersebut tuh gak baik, gak nyaman, gak layak gitu. Itu membuat orang-orang tuh ngerasa ini tuh bukan hal yang sewajarnya gitu loh. Karena itu kan mereka termakan hoax ya. Jadi kita harus bisa ya seperti tadi lagi, mencari infonya, sumbernya, dan juga bisa turun ke lapangan langsung.
4: Upaya meningkatkan literasi digital generasi muda juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Nunukan Erlina menyampaikan bahwa berbagai fasilitas telah disediakan untuk menarik minat baca generasi muda.
2: Untuk anak muda maupun remaja yang ada di Kabupaten Nunukan maupun Indonesia tentunya, saya ingin bilang, untuk berliterasi kita harus bisa terus untuk membaca, karena membaca itu bukan hal yang membosankan gitu. Karena membaca itu kita bisa mendapatkan informasi, terus itu bisa mendapatkan hal-hal yang luar biasa dari kepala kita gitu.
4: Tidak hanya menyediakan fasilitas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Nunukan juga aktif menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak.
3: Bagaimana memfasilitasi, yang pasti kami alhamdulillah telah menyediakan beberapa komputer ya, beberapa komputer istilahnya secara gratis yang digunakan untuk masyarakat Nunukan yang berkunjung. Kemudian juga kami juga saat ini menyediakan digital library di mana kami juga memiliki iNunukan.
4: Literasi digital bukan cuman tentang kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga tentang membangun karakter generasi muda yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Dukungan dari semua pihak tentu sangat diperlukan agar generasi muda mampu menjadi agen perubahan di era digital. Jadi, literasi digital itu bukan hal yang ribet. Asal kita mau belajar, kritis, dan bijak, dunia digital bisa jadi ruang yang positif dan bermanfaat. Yuk, jadi generasi muda cerdas di era digital.
5: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sore Ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sore Ceria. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2.

Masih bareng Tika, teman Pro 2. Saat ini Tika akan hadirkan 3 informasi aktual yang Tika hadirkan untuk teman Pro 2 yang Tika lansir dari rri.co.id infonya. Dan sebelum kita berganti segmen di religi

Pro 2 ya. Jadi SMA 1 Nunukan Selatan menantang menang maksud saya tentunya 4-0 atas SMA 2 Nunukan Selatan pada semifinal. Di SMA 4 Tarakan mengalahkan SMA 1 Nunukan dengan skor 1-0 melalui gol jelang laga terakhir. Dan final Piala Gubernur Kalimantan Utara tentunya mempertemukan SMA 1 Nunukan Selatan melawan SMA tentunya SMA 4 Tarakan. Dan kita tunggu bagaimana nih kayak bawahnya untuk tantangan dari SMA 1 Nunukan Selatan untuk menantang SMA 4 Tarakan di final futsal Piala Gubernur 2026. Oke, selanjutnya informasi yang masih dihadirkan untuk teman Pro 2 masih seputar dari Nunukan ya. Jadi masih ada nih, ada wilayah di Kecamatan Nunukan belum menerapkan PHBS dan germas. Jadi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Nunukan, Puskesmas Nunukan Timur dan Kelurahan Nunukan Timur terus mengempanyekan gerakan masyarakat hidup sehat dan tentunya di RT 19 bersama masyarakat sekitar. Hal ini untuk menggerakkan kesadaran bahwa germas sangat penting tentunya.

Ini harga rumput laut naik, usaha budidaya di Nunukan kembali menggeliat. Jadi teman Pradua, setelah sempat terpuruk akibat harga jual yang rendah, usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Nunukan kini kembali menggeliat. Kenaikan harga dinilai membawa harapan baru bagi petani dan para pekerja yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut. Masuk awal Juli 2026, harga rumput laut kering dengan kadar kekeringan 38% sempat mencapai sekitar Rp36.000 per kilogram. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan 2 tahun terakhir ketika harga rumput laut sempat anjlok hingga Rp12.000

Oke, itu dia tiga informasi aktual sudah Tika hadirkan untuk teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk selalu baca dan update informasi melalui laman resmi kami rri.co.id. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store. Dan teman Pro 2 juga bisa dengarkan RRI Pro 2 Nunukan melalui laman streaming RRI di rri.co.id. Dan juga tetap stay tune tentunya di 96,7 MHz. Saatnya kita berganti segmen teman Pro 2 di Religi sore hari ini. Dan tetap semangat tentunya bareng Tika hingga pukul 20 malam nanti dengan berbagai informasi yang akan Tika hadirkan buat teman Pro 2. Jadi tetap stay tune tentunya bareng Tika di kesempatan sore.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: ajak setan masuk ke dalam rumah. Sebelum memasuki rumah, ucapkanlah bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang memasuki rumahnya dan berzikir kepada Allah dengan membaca basmalah, tatkala masuk rumah dan makan, syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya,
2: 'Kalian tidak mendapatkan tempat menginap dan makan malam di rumah ini.'
0: Dan jika ia masuk namun tidak membaca basmalah, syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya,
2: 'Kalian mendapatkan tempat menginap.'
0: Dan jika ia tidak membaca basmalah sebelum makan, niscaya syaitan akan berkata,
2: 'Kalian mendapatkan tempat menginap dan makan malam.'"
0: Hadis riwayat Muslim.

sunnah jelang maghrib. Maghrib merupakan perpindahan waktu antara siang menjelang malam. Umat Islam juga diperintahkan untuk sholat wajib 3 rakaat saat maghrib tiba. Waktu ini sering dimanfaatkan untuk berkumpul di masjid atau beribadah di dalam rumah. Ternyata begitu banyak misteri yang terjadi pada saat senja tersebut. Orang percaya jika saat maghrib tiba, setan akan berkeliaran. Itulah sebabnya banyak yang lebih memilih di dalam rumah dibanding keluar saat maghrib. Namun bagi umat Islam, waktu ini menjadi ladang amal tersendiri. Pasalnya pada waktu tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tindakan yang menjadi sunnah dan berpahala jika dikerjakan. Apa saja sunnah tersebut? Yang pertama, memasukkan anak ke dalam rumah dan menggendong anak yang masih bayi. Dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam, sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam. Dari Jabir dalam kitab Sahih Muslim. Yang kedua, menutup pintu sambil menyebut nama Allah. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Diperintahkan Allah adalah sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffar Al-Muzani radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, sholatlah sebelum sholat maghrib 3 kali dan pada yang ketiga beliau katakan, bagi yang mau, karena tidak suka kalau umatnya menjadikan hal itu sebagai suatu

kebiasaan. Sedangkan yang keempat adalah makruh tidur sebelum Isya. Bahwasanya Nabi SAW suka untuk mengakhiri waktu Isya, membenci tidur sebelumnya dan membenci bincang-bincang setelah Isya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Satu hal yang pasti adalah karena Nabi Muhammad SAW tidak ingin umatnya luput dari sholat Isya, sehingga tidur saat maghrib sangat

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pendengar teman Pro2, saatnya kita ikuti pengajian Al-Quran dan azan maghrib tepat pukul 18.28.

0: Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, "Barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa dari umatnya agar mendapat pengampunan dari Allah. Untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab. Dan syafaat untuk meninggikan derajat setiap orang sesuai dengan yang pantas baginya. Dalam pernyataan Rasulullah tentang syafaat, terdapat isyarat kabar gembira bagi yang membaca doa setelah azan, yaitu ia akan dikaruniai husnul khotimah di akhir hidupnya.
1: Anjuran berbicara yang baik. Menjaga lisan memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, orang yang menjaga lisan merupakan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Menjaga lisan dapat mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihindarkan dari azab neraka. Orang yang menjaga lisan juga akan mendapatkan jaminan jannah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
2: siapa yang bisa menjaga apa yang ada di antara dua tulang rahangnya, yaitu lisan, dan apa yang ada di antara dua pahanya, yaitu kemaluan, maka aku jamin dia akan masuk surga.
1: Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
5: Sore ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Masjid Nurul Iman. Bangunan masjid lantai 2 berdiri kokoh tepat di pinggir jalan utama Nunukan, yakni di Jalan Tanjung, Kecamatan Nunukan, Kalimantan Utara. Nyaris hanya trotoar yang menjadi pembatas antara bangunan utama masjid dengan jalan raya. Di atas lahan sempit inilah sejarah mencatat pernah berdiri masjid pertama di Nunukan. Adalah Imam Basran, bekas Imam Masjid Nurul Iman yang mengisahkan sejarah awal berdirinya masjid tersebut. Bangunan masjid yang tetap mempertahankan arsitektur aslinya tidak lepas dari perkembangan syiar agama Islam di Pulau Nunukan. Basran menceritakan Islam saat itu berkembang pesat di Surabaya. Dari Pulau Jawa, Islam kemudian menyebar ke Sulawesi, Sumatera, lalu ke Kalimantan, yakni di Kalimantan Selatan. Sedangkan Islam di Nunukan banyak dipengaruhi dari Kalimantan Selatan.
1: Said Abdul Qadir, itulah yang pindah dari Sebuku sebenarnya itu. Sebenarnya memang itu orang Islam memang berasal dari ini, Sebuku, ya. Dari Semakung, dari Tanah Merah dan orang-orang di sini, ya, suku Tidung, ya, Tidung.
0: Pulau Nunukan yang saat itu dihuni penduduk asli Kalimantan seperti Tidung dan Banjar, seluruh warganya beragama Islam. Berkembangnya agama Islam di Nunukan juga tidak lepas dari sejarah berdirinya Masjid Nurul Iman. Dengan jumlah sekitar 200 rumah tangga pada tahun 1940-an, penduduk setempat mendirikan masjid di Jalan Tanjung yang mana pembangunannya dimulai pada zaman Belanda. Bangunan masjid masih sangat sederhana. Dengan luas sekitar 12 x 12 meter persegi, berdirilah bangunan masjid bertiang kayu ulin, berlantaikan kayu ipil atau merbau dengan atap sirap dari kayu ulin. Meskipun telah mendirikan masjid, namun tidak banyak aktivitas keagamaan yang dilakukan saat itu.
1: Saya di sini tahun 55, bulan 8, dari Tanah Merah, Tanah Liat, masuk daerah Katiti, ya, antara Tarakan dengan Nunukan ini. Kelahiran saya, setelah saya menikah di sini, tahun 55, bulan 8, baru saya ada di sini. Ya, masjid ini sudah lama dibangun, ya. Cuma direhab keempat kalinya ini. Ini yang aneh beton ini. Ya, dulu kayu, kayu dari Sebuku. Orang di sini yang membangun, yang pertama-tama itu, tidak ada, sudah meninggal sudah orang semua.
0: Pria yang berasal dari Tanah Lia, Pulau Mandul ini sebelumnya banyak mendapatkan pendidikan agama dari ayahnya. Setelah menikah, pada tahun 1955 sekitar Agustus, Imam Basran dan istrinya hijrah ke Liang Bunyu di Pulau Sebatik. Setahun lebih berada di Liang Bunyu, dia berpindah lagi ke Pulau Nunukan. Awalnya, Basran bertugas sebagai muazin. Tidak lama, dia diminta menjadi khatib dan akhirnya dipercaya menjadi imam masjid. Tak banyak memang saksi sejarah yang bisa mengisahkan perkembangan awal Islam dan sejarah berdirinya Masjid Nurul Iman. Sebab orang-orang terdahulu sudah meninggal. Basran masih mengingat, pada tahun 1957 sempat dilakukan renovasi bangunan masjid. Saat itu, papan yang rusak diganti, begitu pula atap bangunan. Namun, tak banyak yang berubah dari masjid tersebut. Saat Nunukan telah menjadi kecamatan, masjid sempat direnovasi. Bangunan permanen masjid direncanakan dibuat tingkat 3. Hanya saja karena lokasi yang tidak tersedia, akhirnya bangunan hanya dibuat bertingkat 2.
1: Ya, masjid ini sudah lama dibangun, ya. Cuma direhab, ya, dulu kayu, kayu dari Sebuku. Orang di sini yang membangun, ya. Ya, masjid ini biasa aja, untuk besarnya tidak. Hanya dia dulu kayu, bertiang, lantainya papan-papan kayu-kayu ipil. Habis itu dibuka lagi, ya dibangun lagi pakai lantai itu juga. Ya ketiga kalinya sudah dibuang, sudah anunya itu di beton. Tapi besarnya begitu saja. Ya, jadi keempat kalinya ini dibangun ini, ya ini rencana mau dibangun tiga tingkat. Tapi lokasinya tidak ada. Ya, tetap juga dibangunkan di situ. Waktu Pak Budiman, waktu mulai Bupati Ajapi. Iya, tapi tidak ada, tidak bisa. Lokasinya kecil.
0: Selain Pak Basran, lantas apa harapan masyarakat terkait Masjid Nurul Iman tersebut? Seperti salah satu warga di Jalan Tanjung berikut ini.
2: Menurut pendapat saya, keberadaan Masjid Nurul Iman sebagai masjid tertua di Kabupaten Nunukan seharusnya menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat Nunukan.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Proudo FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Proudo FM.
3: Sore ceria. Proudo FM. Teman terbaik kamu.

96,7 MHz Pro 2 Nunukan, teman terbaik kamu. Masih bareng Tika di sini, dan tentunya saat ini sudah menunjukkan pukul 19:15. Dan tentunya teman Pro 2, Tika akan hadirkan informasi untuk teman Pro 2

mental dan kognitif yang berbeda dibandingkan komunikasi berbasis teks. Karena itu, percakapan yang langsung dinilai memiliki manfaat bagi kesehatan dan juga kesejahteraan yang tidak mudah digantikan oleh aplikasi maupun media sosial. Jadi, untuk itu, para peneliti juga menekankan, menambahkan juga sekitar 300 kata percakapan setiap hari mungkin menjadi langkah sederhana nih yang dapat membantu mengurangi perasaan terisolasi dan berkontribusi dalam mengatasi meningkatkan juga kesepian. Jadi untuk itu tim peneliti mengajak masyarakat untuk mulai mengembangkan dan mengembalikan sebagian besar dari ratusan kata yang kini tidak lagi diucapkan dalam interaksi sehari-hari. Jadi menurut mereka upaya tersebut penting agar masyarakat tidak semakin terjerumus tentunya ya ke dalam keheningan dan tetap mempertahankan hubungan antar manusia melalui percakapan langsung. Nah jadi buat teman Pro 2 ya kalau setidaknya yang saat ini nih lagi bersama teman atau lagi bersama keluarga, ya tinggalin dulu gadgetnya. Kita ngobrol sejenak bersama keluarga itu bisa membuat hati lebih bahagia, lebih banyak-banyak tentunya tersenyum dan juga membuat kita jadi tetap sehat. Oke, kali ini tentunya itu dia informasi yang Tika hadirkan. Silakan nih buat teman Pro 2. Dengerin Pro 2 di 96,7 MHz. Dan teman Pro 2 juga bisa dengerin kami melalui laman streaming rri.co.id ya. Oke, kalau gitu kita akan hadirkan nih beberapa lagu lagi untuk teman Pro 2 di kesempatan saat ini di pukul 19 lebih 19 menit. Selamat malam untuk semuanya. Meskipun saat ini ya kita masih di segmen dan tentunya di sore ceria, tapi kita tetap harus ceria ya. Oke, kita mau ngucapin selamat beraktivitas buat teman Pro 2 semuanya yang saat ini lagi beraktivitas dan yang lagi tentunya bersama keluarga juga. Selamat malam, tetap semangat bersama.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Nunukan dengan esensi buku.

0: Buku kumpulan cerpen berjudul Nostalgia, karya sastrawan Anton Kurnia, memuat puluhan cerpen yang berdaya tarik khas. Dalam buku ini, cerpen-cerpen yang ditulis Anton lebih banyak berlatar cerita bukan di Indonesia. Inilah yang menjadikannya mempunyai pesona tersendiri, karena pembaca diajak melancong ke ranah cerita, sebagaimana berselancar di dalam globe. Ada kisah yang berlatar cerita di Turki, Jerman, dan sebagainya. Di samping itu, yang juga menjadikannya unik, karena kisah yang ditulis memang dipilih hanya dalam sudut pandang cinta dan maut. Dua hal ini menjadi basis eksplorasi estetika atau muatan cerita khusus yang ditawarkan kepada pembaca. Kisah-kisah mengharukan soal hubungan asmara antar manusia terpen. Pembaca pun menjadi bisa mengenali budaya maupun karakter orang di negara-negara tertentu, termasuk soal makanan, minuman, dan bahasa lokal. Aroma bumbu cerita yang menyinggung masalah sejarah dan filsafat juga menjadi sampiran ketika ditulis Anton. Banyak sejarah dan filsafat yang juga bisa dirujuk melalui kumpulan cerpen ini. Salah satu yang mengejutkan adalah informasi tentang kecelakaan pesawat di Laut Hitam yang menewaskan orang yang menyimpan manuskrip Sunda bernilai urgen. Obsesi memaparkan cerita mengenai latar era kolonial juga ditelusuri secara detail oleh Anton Kurnia, membuat pembaca dimanjakan atas kerinduan historis kisah penjajahan di tanah air. Dari cerpen-cerpen Anton pula, pembaca bisa belajar banyak hal. Salah satu yang penting untuk digarisbawahi misalnya, muatan cerita yang tersuguhkan bisa saja ringan. Dalam hasanah kesusastraan Indonesia, apa yang ditulis Anton Kurnia menjadi sumbangan estetika yang sangat berarti. Sekilas, cerpen-cerpen Anton memang seperti cerpen terjemahan. Apalagi mengingat dia juga dikenal sebagai penerjemah cerpen yang amat handal dan konsisten selama puluhan tahun. Buku kumpulan cerpen ini juga membuktikan bahwa Anton tidak hanya mahir menerjemahkan cerpen, namun juga piawai menuliskan cerpen bernuansa sama dengan cerpen terjemahan yang dihasilkannya selama ini. Demikianlah esensi buku produksi RRI Nunukan.
1: Sekedar mengingatkan aja, terkait potensi bencana yang belakangan banyak melanda wilayah Indonesia nih. Tas siaga bencana ini wajib kalian siapin ya. Yang pertama, dokumen penting seperti KTP dan kartu keluarga, buku tabungan, sertifikat tanah, ijazah, foto keluarga, atau dokumen penting lainnya. Yang kedua, alat bantu yang mencakup senter plus baterai, gunting, peluit, korek api, tali, dan pisau multifungsi. Yang ketiga, makanan tahan lama yang tidak gampang basi dan tidak gampang kadaluarsa. Selanjutnya yang keempat, pakaian ganti. Pastikan membawa pakaian ganti yang lengkap dan terukur sesuai fungsinya. Yang kelima, membawa alat mandi dan alat kebersihan lainnya, terutama perlengkapan untuk kebutuhan perempuan dan bayi, dan kelengkapan lainnya seperti alat komunikasi, alat ibadah, masker, hiburan, dan lain-lain. Dan yang tidak kalah penting adalah kotak P3K yang berisi bermacam-macam

0: Obat yang bisa mengatasi hal-hal darurat. Tas siaga bencana ini mendukung keselamatan, keamanan, dan kebutuhan dasar selama kurang lebih 3 hari. Gunakan tas ransel yang besar dan kuat. Stay safe ya.
1: Batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
1: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan live.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sudah siapkah kamu dengan ajang sepak bola Piala Dunia? Nah, bicara soal Piala Dunia, tahukah kamu mengapa Piala Dunia digelar setiap 4 tahun sekali? Yang pertama, bermain di Piala Dunia merupakan mimpi setiap negara. Untuk itu, FIFA mengakomodir mimpi itu lewat tahapan kualifikasi per zona. Tanpa disadari, tahapan kualifikasi ini membuat Piala Dunia hanya bisa digelar sekali dalam kurun waktu 4 tahun. Bayangkan saja, 211 anggota negara harus bersaing memperebutkan 31 dari 32 tiket tersisa. Agar perebutan itu berjalan adil, maka dibuatlah tahapan kualifikasi yang jelas akan memakan waktu dan energi dari setiap pesertanya. Alasan kedua adalah untuk menggelar Piala Dunia, negara tuan rumah perlu memiliki infrastruktur yang matang, yang sesuai dengan standar dari FIFA. Perlu adanya perancangan, perencanaan, serta strategi tersendiri. Alasan berikutnya yaitu saat Piala Dunia pertama kali digelar pada 1930, sulit bagi setiap negara turut berpartisipasi, karena terbatasnya transportasi kala itu. Karenanya, ada jeda hingga 4 tahun lamanya, agar setiap negara bisa mempersiapkan diri untuk bermain di Piala Dunia selanjutnya. Dan percaya atau tidak, gelaran Piala Dunia yang 4 tahun sekali membuat para penikmat sepak bola sangat menantikannya demi menonton bintang-bintang lapangan hijau berlaga. Durasi 4 tahun sekali menjadi jangka waktu yang tepat bagi penonton untuk menyaksikan para pemain pujaannya dan negaranya bisa tampil maksimal.

0: itu belum menggunakan motif lulan tatibu. Karena saat itu kita belum tahu motif lulan tatibu itu ada. Jadi saat itu kita masih menggunakan batik ikat celup.
1: Mereka mampu menyusun motif-motif batik lulan tatibu ini sehingga dia kelihatan beda dari yang lain. Pola-pola lulan tatibunya itu pas kita jahit kelihatan motif lulan tatibunya.
2: Di beranda negeri Nunukan, jemarinya menari di atas kain putih. Perlahan, ia angkat canting, tak sekedar alat, tapi doa yang dicairkan. Tangannya menunduk, mencelupkan nyawa ke dalam tinta waktu. Tidak tergesa, satu tarikan napas, satu tetes kesabaran. Saat canting terangkat, lilin menetes bagai air mata sejarah. Lalu, dengan napas yang ditahan, digoreskanlah garis pertama. Pelan, namun pasti. Tahun 2017 menjadi titik awal Ibu Rahayu mengubah rasa sukanya pada batik menjadi sebuah gerakan kreatif. Di Nunukan, ia merintis usaha sebagai pengrajin batik. Dari yang awalnya hanya membuat satuan, kini nama Ibu Rahayu dan batik lulan tatibunya kian dikenal. Bagaimana kisah selengkapnya di balik eksistensi batik di perbatasan tersebut?
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahayu Suryani. Keseharian saya selain sebagai owner batik, saya juga menyelenggarakan sebuah pendidikan non formal. Yang mana pendidikan non formal yang saya selenggarakan ada beberapa program di dalamnya, seperti program pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan paket ABC, pendidikan keasalan fungsional, dan pendidikan life skill. Saya melihat Kabupaten Nunukan ini kok sebagian besarnya itu memesan atau mengorder kain batik itu di luar Pulau Nunukan. Jadi saya berpikir, kenapa pemerintah Nunukan tidak membuat produksi sendiri untuk masalah batik ini? Nah, akhirnya karena saya membuka sekolah pendidikan luar sekolah ini dan peserta didiknya itu anak-anak yang usia memang sudah usia dari 20 sampai ke atas, itu disarankan atau diberikan kesempatan oleh Dinas Pendidikan, pokoknya Kemdikbud, saat itu diberikan kesempatan untuk mengajukan proposal untuk kegiatan pelatihan keterampilan untuk peserta didik yang kami miliki. Jadi mulai dari situlah kami memberikan pelatihan dan mereka sudah pintar. Nah, terus dari hasil itu tadi sampai sekarang sudah berjalan terus ini usaha kami. Dan kebetulan anak-anak yang melakukan, yang membuat batik di sini atau yang mengerjakan batik di sini adalah anak-anak yang memang dari hasil lulusan atau alumni dari sekolah paket tadi. Sangat suka sekali. Awal mula sebelum jadi pengrajin batik, dulu kalau saya ke Jogja, pokoknya ke daerah Jawa, itu yang diburu utama itu pasti batik. Sekalinya setelah menjadi pengrajin batik di Kabupaten Nunukan ini dengan motif khas yang kita miliki di Kabupaten Nunukan ini, jadi sudah tidak mau lagi melirik-lirik batik dari luar. Begitulah ceritanya. Artinya kita sangat mencintai hasil yang kita buat.
2: Cantiknya tak pernah salah. Hasil batik Ibu Rahayu berhasil mencuri hati anak muda. Dian dan Wana, dua anak muda Nunukan yang bangga memakai karyanya. Bukti bahwa di perbatasan, batik tetap jadi pilihan generasi muda.
3: Hai, nama aku Nirwana. Aku salah satu pengguna produk dari Ramita Batik, yaitu batik lulan tatibu.
4: Halo, perkenalkan, nama aku Wahidia Ningrum. Sekarang aku aktivitasnya sebagai fasilitator rumah BUMN Nunukan.
3: Kenapa aku suka pakai batik lulan tatibu? Karena motifnya unik dan keren. Selain itu, dia juga mencerminkan ciri khas dari daerah Nunukan, Kalimantan Utara.
4: Yang pertama, kenapa aku suka pakai baju batik dari Ramita Batik? Karena selain ownernya yang baik, Terus kedua, kita bisa request warna gradasi, terus habis itu boleh request warna yang kita mau. Yang ketiga, itu motifnya kita bisa request tata letaknya seperti apa dan sesuai keinginan kita untuk kita desain bajunya seperti apa. Jadi pola-pola lulan tatibunya tuh pas kita jahit, kelihatan motif lulan tatibunya.
1: Selain dia bikin aku penampilan jadi fashionable, jadi modis, dia juga bikin aku jadi kelihatan lebih modern dengan menggunakan batik model face ini.
4: Nah, karena sebenarnya kan saya juga konsumen Ramita batik. Ada sudah beberapa batik yang saya desain dan saya jahit, termasuk ada tunik, ada face juga, dan termasuk ini. Nah, ini inspirasi kemarin itu ada fashion di TikTok, kelihatan itu modelnya seperti kutu baru. Nah, jadi saya menyesuaikan motif batiknya ini bagaimana tertonjol saat kita gunakan dan bagaimana yang melihat itu tertarik dengan batik yang kita gunakan. Kebetulan batik ini kami bawa kemarin di Kinabalu, sehingga pas kami bawa ke Kinabalu ikut pameran, banyak banget nih yang nanyain untuk batiknya ini gimana motifnya, warnanya, karena warga Malaysia tuh suka warna-warna kain batik yang ngejreng.
1: Jujur aku lebih suka yang model face kayak gini karena dia itu model batiknya lebih modern aja sih. Apalagi kita di kalangan anak muda lebih suka yang modern gitu.
2: Menekankan perjuangan batik yang kini dicintai anak muda itu tidak lahir dalam semalam. Di balik motif lulan tatibu yang membungkus bangga tubuh Dian dan Wana, ada peluh Ibu Rahayu yang jatuh diam-diam. Sebab membuat sehelai batik bukanlah sulap. Ia adalah pertarungan dengan waktu, dengan api, dengan kesabaran. Ada tahapan panjang yang harus dilalui tangannya. Dari selembar kain putih kosong hingga menjadi identitas yang mendebarkan.
0: Prosesnya itu di sini kalau kita membuat batiknya ada dua cara, dengan cara cap, ya, terus yang kedua dengan

0: lilin panas. Nah, baru nanti kita memberi pewarnaan pada motif, memberikan lagi penguat warna. Terakhir proses airnya itu lorot atau rebus itu proses airnya kita melorot, merebus itu sudah jadi kain seperti ini. Nah, hasilnya kita bisa juga jahit pada langganan juga. Kalau untuk kantor-kantoran kita beri arahkan ke langganan kami yang kerjasama maksudnya dengan Ramita Batik. Ada juga yang kami jahit ke anggota sendiri yang jadi guru PAUD di sini. Paling banyak dipesan itu untuk seragam itu batik cap. Selain murah dan cepat, ya, selain murah dan cepat juga jadinya. Kita bisa juga nggak sampai satu hari, tergantung dari cuaca. Kalau cuaca itu panas, kita bisa mengerjakan dalam satu hari itu bisa 5 lembar, 3 lembar, itu tergantung dari cuaca tadi. Tapi untuk khusus batik cap aja, yang tentu saja tidak menggunakan atau memiliki atau membuat motif yang banyak dan warna yang banyak. Kalau hanya warnanya yang sederhana, itu bisa dalam satu hari bisa 5 lembar. Kalau usaha kami ini berjalan dari tahun 2017, tapi itu belum menggunakan motif Lulan Tatibu. Karena saat itu kita belum tahu motif Lulan Tatibu itu ada. Jadi saat itu kita masih menggunakan batik ikat celup. Diikat-ikat, jadi motifnya itu yang diikat itu jadi motif. Nanti ada kelereng, batu, kita ikat-ikat itu yang menjadi motifnya. Awal mulanya kita itu mencari gimana ya cara membuat capnya, pesannya di mana. Terus ya karena seringnya kami diikutkan pelatihan oleh Dinas Perindustrian Provinsi, Kabupaten. Akhirnya dari mengikuti itu jadi kita bisa banyak tahu informasi-informasi di mana kami butuhkan kain, di mana kami butuhkan cap, warna dan sebagainya. Alhamdulillah bisa mudah mendapatkannya. Kita ini daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, tentu ada ya yang di dekat dengan negara tetangga ini ada yang ke Malaysia, terus ada juga yang ke Makassar, ke Jogja malah ada. Saya bingung kemarin, ini orang Jogja kok minta batiknya nunukan gitu. Kalau Tarakan, ya langganan betul kami itu Tarakan sama bapak-bapak dari BPK kalau tidak salah itu ya. Nah, terus dari Kendari, Sulawesi Tenggara ada juga. Tarakan, Kendari, Makassar, Bandung pernah juga. Itu sudah sampai ke sana kita punya produk.
1: Siapa sangka, batik dari nunukan ini bisa sampai ke luar pulau. Karya Ibu Rahayu tak main-main. Dengan pewarna alami kulit kayu bakau, ia bahkan meraih juara satu lomba inovasi teknologi tepat guna tingkat Provinsi Kalimantan Utara di tahun 2025. Dari perbatasan untuk Indonesia. Setelah menyeberang pulau dan menaklukkan juara, lalu apa selanjutnya? Sanggupkah Lulan Tatibu menjadi kebanggaan yang benar-benar dipakai masyarakat Nunukan sendiri?
2: Untuk pengrajin, seluruh pengrajin batik yang ada di Kabupaten Nunukan, tetap semangat meskipun banyak batik-batik printing yang lebih terjangkau harganya. Karena yang kita jual di batik itu adalah seni, nilai-nilai, dan kebudayaannya. Harapan saya semoga seluruh batik, ngerajin batik bisa ekspor, Lulan Tatibu bisa lebih dikenal, nggak hanya di mancanegara, di luar mancanegara juga bisa dikenal.
3: Untuk perajin batik di Nunukan, teruslah berkarya, memperkenalkan karya-karya kalian, karena dengan adanya karya kalian, kita bisa membantu, mensupport dengan membeli, memakai di kalangan anak muda.
0: Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan, untuk selalu mencintai produk lokal khususnya pada batik, di mana batik ini merupakan warisan budaya Indonesia yang sangat nilainya sangat luar biasa. Dan kami juga di Ramita Batik ini selalu menerima pesanan seragam batik Lulan Tatibu. Dan kami Ramita Batik juga menerima request warna motif sesuai selera Bapak dan Ibu. Terima kasih.
2: Untuk semua masyarakat, ayo kita mencintai produk lokal, khususnya batik Lulan Tatibu, hasil karya Kabupaten Nunukan.

0: kita menggunakan batik. Mari teman-teman semua kita menggunakan batik, khususnya anak-anak muda yang ada di Kabupaten Nunukan ini. Selain kita mensupport dengan membeli menggunakan batik mereka, mereka juga akan semangat terus berkarya dalam memperkenalkan karya-karya mereka.
1: Teruslah berkarya untuk pengrajin batik di Nunukan. Biarlah canting tersebut tak pernah lelah menari. Biar lilin panas itu tetap jadi saksi bahwa dari tapal batas Nunukan lahir sebuah nama Nulantatibu. Terbanglah, bawa motif ini menyeberang benua. Sebab dunia belum tahu betapa gagahnya batik yang lahir dari perbatasan.

0: Baik, teman Pro 2, kebersamaan kita untuk di sore ceria telah usai. Terima kasih untuk semuanya. Dan nanti ada tentunya Martin yang akan menemani aktivitas teman Pro 2 di malam hari di segmen Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Saatnya Tika pamit, sampai jumpa.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM. Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Proudo FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

Demam dunia kembali menyapa. RRI hadir membawa keseruan pesta bola dunia lebih dekat, lebih lengkap, dan lebih berwarna. Kami tidak hanya menyajikan skor, tapi juga cerita di balik lapangan. Asah pengetahuan kamu di trivia seru. Dan dengarkan momen-momen ikonik melalui testimoni Piala Dunia. Ingin analisis yang tajam? Simak Bolcast, podcast sepak bola paling update. Serta Deep Talk Piala Dunia yang membedah strategi hingga ke akar-akarnya. Butuh hiburan? Ada variety show yang penuh tawa, obrolan hybrid yang menghubungkan berbagai sudut pandang, hingga obrolan santai tematik untuk menemani waktu istirahat kamu. Semua tersaji dalam satu frekuensi. Jangan sampai terlewatkan. Pesta Bola Dunia dari lapangan untuk Indonesia hanya di

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

107 RRI Prodi Anukan, teman terbaik kamu. Masih bersama Martin Ola di malam hari ini, mendengar di ruang dengar kamu. Selamat malam teman produanya, apa kabar malam hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan tetap menikmati aktivitas dimanapun teman produa berada. Buat yang masih bekerja, sedang dalam perjalanan, atau memilih bersantai di rumah, terima kasih sudah menjadikan Pro 2 RRI Nunukan sebagai teman malam kamu.

Fotografer adalah seseorang yang bekerja sebagai profesional atau penghobi yang mengambil gambar dengan kamera, baik untuk tujuan seni, komersial, dokumentasi, atau hiburan. Mereka menggunakan keterampilan teknis dan visi artistik untuk menghasilkan gambar berkualitas tinggi yang menyampaikan pesan atau mengabadikan momen. Dalam kesempatan kali ini, kami dari tim Majalah Udara RRI Nunukan akan mengangkat topik yang berkaitan dengan eksistensi fotografer di daerah perbatasan. Daerah perbatasan seperti di Nunukan, Kalimantan Utara sangat relevan dalam mendokumentasikan kehidupan, budaya, dan potensi daerah tersebut. Fotografer di perbatasan berperan penting dalam memperkenalkan wilayah tersebut kepada dunia luar serta menjadi saksi sejarah perkembangan sosial dan ekonomi di garis depan negara.

0: lagunya bagus tau, lagu daerah, keren kan?
1: Apa sih? Dengar nih, lagi viral sekarang. Kamu sudah hafal gerakannya belum? Kita buat videonya yuk.
0: Ya iyalah, viral sekarang. Tapi besok-besok masih keren gak? Iya keren. Walaupun waktu terus berjalan, tetap viral mengikuti zaman.
2: Sebagai generasi muda penerus budaya, tentunya harus peduli dengan budaya kita. Lestarikan, perkenalkan, dan jaga agar tidak terlupakan dan jangan sampai diaku-akui oleh negara lain. Salam budaya.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Fotografer adalah seseorang yang bekerja sebagai profesional atau penghobi yang mengambil gambar dengan kamera, baik untuk tujuan seni,

komersial, dokumentasi, atau hiburan. Mereka menggunakan keterampilan teknis dan visi artistik untuk menghasilkan gambar berkualitas tinggi yang menyampaikan pesan atau mengabadikan momen. Dalam kesempatan kali ini, kami dari tim Majalah Udara RRI Nunukan akan mengangkat topik yang berkaitan dengan eksistensi fotografer di daerah perbatasan. Daerah perbatasan seperti di Nunukan, Kalimantan Utara sangat relevan dalam mendokumentasikan kehidupan, budaya, dan potensi daerah tersebut. Fotografer di perbatasan berperan penting dalam memperkenalkan wilayah tersebut kepada dunia luar serta menjadi saksi sejarah perkembangan sosial dan ekonomi di garis depan negara.

0: lagunya bagus tau. Lagu daerah, keren kan?
1: Apa sih? Dengar nih, lagi viral sekarang. Kamu sudah hafal gerakannya belum? Kita buat videonya yuk.
0: Ya iyalah, viral sekarang. Tapi besok-besok masih keren gak? Iya keren. Walaupun waktu terus berjalan, tetap viral mengikuti zaman.
2: Sebagai generasi muda penerus budaya, tentunya harus peduli dengan budaya kita. Lestarikan, perkenalkan, dan jaga agar tidak terlupakan dan jangan sampai diaku-akui oleh negara lain. Salam budaya.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Fotografi kini jadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pariwisata. Instagram, aplikasi berbagi foto, menjadi media sosial pilihan untuk inspirasi wisata. Memaksimalkan advertensi pariwisata, fotografi harus memperhatikan sejumlah aspek seperti pencahayaan, komposisi pengambilan foto, dan sudut pengambilan foto. Sehingga seorang fotografer dituntut untuk memiliki kecakapan dalam teknik pengambilan foto tersebut. Salah satu fotografer kenamaan yang ada di Nunukan, Kalimantan Utara, Mas Aji panggilannya. Kira-kira apa ya yang memotivasi Mas Aji memilih fotografer sebagai jobnya di wilayah perbatasan?
5: Perkenalkan, nama saya Aji Prasetyo. Saya owner dari Dev Story, dari Dukun Edit Foto di Kabupaten Nunukan, jasa fotografi di bidang wedding di Kabupaten Nunukan.
4: Seorang fotografer dituntut memiliki kecakapan dalam teknik pengambilan foto tersebut. Untuk Mas Aji sendiri, bagaimana mendefinisikan peran fotografer di daerah perbatasan? Bagaimana Mas Aji ini mendefinisikan peran fotografer di daerah perbatasan, Mas Aji?
5: Oke, di fotografer sendiri intinya kan kita mendokumentasikan momen seseorang. Jadi sebenarnya bukan hanya di perbatasan, di mana-mana itu penting. Oke. Terus perannya kita, selain mengabadikan momen-momen, kalau saya di wedding, juga memberi apa namanya ini? Memberi nuansa baru kalau di perbatasan. Jadi teman-teman mungkin jarang ya teman-teman yang ikut kelas-kelas di Jawa atau apa. Nah, saya kan basicnya dari Jawa. Jadi jaringan saya di sini banyak. Maksudnya teman-teman. Jadi inspirasi-inspirasi saya bisa bawa ke sini. Mungkin teman-teman di sini juga bisa dapat lebihnya. Maksudnya gitu. Untuk peralatan juga sama.
4: Jadi yang membedakan dari yang lain itu dari segi apa?
5: Nah, di Dev Story, di Dukun Edit Foto itu, kita tiap tahun ada anggaran untuk belajar. Jadi kita setiap tahun itu upgrade ilmu terus ke Jawa, begitu. Ikut pelatihan, ikut kursus, dan lain-lain.
4: Berbicara mengenai perbatasan, terdapat 4 pihak yang terlibat, yakni pemerintah, 2 negara yang berbatasan, dan rakyat dari 2 negara yang tinggal di daerah perbatasan. Kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan negara lain membuat beragam masalah terjadi di daerah perbatasan.
5: Dari segi ini ya, lokasi ya, kita kan tinggalnya di pulau. Di pulau, nah kadang kita tuh ngecup di Sebatik, di Sepuku, di Kerayan. Nah, kami udah dapat gitu. Nah, tantangan sendiri dari safety teman-teman kan, bahayanya kita lewat laut, lewat darat, lewat udara. Kadang kalau kita ke Sebuku aja atau Mansolan, kita butuh berapa jam lagi untuk ke situ. Nah, dari kendala-kendala resiko, itu dipikirannya luar biasa. Soalnya dia juga banyak kecelakaan laka yang kita berjalan jauh. Soalnya ini barang di Nunukan ini, kalau kita keluar pulau, kita tidak bisa pulang hari itu juga, atau masih rumah malam. Nah, kendala yang paling besar di situ. Jadi kita harus expand waktu. Misalnya wedding itu cuma satu hari, moto suatu tempat itu cuma satu hari. Tapi karena kita di luar apa ya, luar pulau, jadinya bisa sampai 3 hari 4 hari untuk satu event aja. Jadi memangkas waktu yang sangat banyak di perjalanannya. Gitu.
6: Jadi tantangannya itu lebih ke geografis.
5: Iya, geografisnya. Geografis lebih tantangan. Untuk apa, susahnya moto orang di sini, di perbatasan sini, kurang lebih aja. Malah sini orangnya lebih baik-baik daripada
6: di daerah lain.
5: Masih orangnya ramah-ramah, suka, mungkin nyamannya itu aja. Lebih nyaman jadi Nunukan di perbatasan.
4: Ada sebuah peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Adalah nasihat yang mengajarkan pentingnya adaptasi, rasa hormat dan keselarasan dalam menjalani kehidupan di berbagai tempat. Sikap seperti inilah yang harus bisa diterapkan oleh siapa saja dan di mana saja kita berada. Tidak terkecuali untuk seorang fotografer yang banyak berinteraksi dengan banyak orang dan beragam suku di perbatasan.
5: Yang pertama, altitude sih. Jadi kita kalau baik sama orang, orang itu akan balas baik ke kita. Nah, itu poinnya. Jadi kalau kita sopan, baik, orang itu juga, misalnya orangnya susah difoto, nggak mau difoto sama sekali, tapi kalau kita datangnya sudah baik, udah enak, orang jadi luluh, tenang, jadi mau difoto, mau disaya, apa ya, gitu aja, enak difoto. Nah, yang kedua, fotonya harus bagus. Kalau mempertahankan sih, fotonya itu harus bagus. Ketika foto harus bagus, ditambah dengan attitude kita yang bagus, nah ini sudah luar biasa, paket komplit. Jadi kita dapat service excellent-nya di situ.

batik buatan Raden Ajeng Kartini. Batik adalah salah satu pakaian wajib bagi wanita zaman dahulu, terutama kalangan bangsawan. Batik telah menjadi suatu kesenian kain yang sudah terkenal, khususnya kain khas Jepara. Raden Ajeng Kartini membuat batik dengan memadukan kedua karakter batik, yaitu antara batik rakyat Jepara dengan batik bergaya keraton. Salah satu motif yang menggambarkan perpaduan tersebut adalah corak buketan kembang. Nuansa pesisiran ia tuangkan melalui corak batik yang menggunakan ragam hias bunga. Sedangkan

0: antara daerah perbatasan dengan dunia luar. Melalui foto-foto yang mereka hasilkan, masyarakat di luar perbatasan dapat lebih memahami kondisi dan kehidupan di daerah tersebut. Hal ini dapat membantu mengurangi kesenjangan informasi dan membangun pemahaman yang lebih baik tentang daerah perbatasan. Kalau kita berbicara dalam konteks batas negara ini, bagaimana Anda melihat peran fotografi sebagai alat komunikasi lintas budaya, Mas?
1: Oke, jadi fotografi ini kan merekam suatu momen. Jadi momen ini bisa dibagikan di sosial media dan lain. Jadi misalnya dari negara sebelah atau di Jawa atau pulau-pulau lain di kota besar bisa melihat apa yang ada di Kabupaten Nunukan melalui fotografi. Dan itu lebih penting, lebih detail ya mungkin ya. Kalau foto, kalau foto diupload di sosial daripada kata-kata, itu lebih dilihat orang. Apalagi kalau misalnya fotografi kita bagus, nah bisa ngeliat realnya, realnya itu kabupaten. Jadi mereka mungkin lebih tertarik, wah ternyata di sana ada kegiatan atau ada wahana atau pariwisata yang bagus, layak untuk kita kunjungin. Seperti itu. Jadi bisa menimbulkan hal-hal positif di perbatasan fotografi itu sendiri.
0: Nah, di Nunukan ini apa pernah ada event yang melibatkan tentang kerjasama antar negara atau wilayah gitu, Mas, yang Mas abadikan gitu atau Mas terlibat di dalamnya?
1: Untuk lintas negara. Lintas negara saat ini kayaknya belum nih, Kak. Nah, cuman kalau apa ya? Kalau event.
0: Iya, event-event apa sejauh ini yang pernah Mas terlibat di dalamnya?
1: Kalau event masih dokumentasi-dokumentasi kepariwisataan pernah. Nah, misalnya ada event-event lomba-lomba dari Malaysia sama Indonesia kayak gitu. Terus kalau misalnya gini, ini bisa disebutnya ya?
0: Bisa. Oh,
1: orang Nunukan ini banyak kita dipanggil fotografi di Tawau.
0: Wow, luar biasa.
1: Nah, kalau misalnya ada orang-orang yang lihat Instagram kita atau website kita, mereka bisa panggil kita. Pernah suatu ketika aku dipanggil orang Kuala Lumpur.
0: Wow, luar biasa.
1: Iya. Dia orang Yordania laki-lakinya. Dan istrinya itu orang Kuala Lumpur tapi orang tuanya tinggal di Tawau. Jadi kami ke Tawau untuk foto weddingnya dan post weddingnya kita ke Kuala Lumpur. Nah, kalau untuk lintas negara seperti itu, ada keuntungan tersendiri di perbatasan, kita bisa
0: terlibat
1: di internasional ya fotonya. Seperti juga kita dapat job-job kayak wedding-wedding chance di sebelah kita.
0: Tinggal di wilayah perbatasan di mana laut dan daratnya berbatasan langsung dengan negara tetangga. Kira-kira tema apa yang sering diangkat untuk seorang fotografer kenamaan seperti Mas Aji Prasetyo ini? Untuk tema nih, Mas, tema apa yang sering atau paling sering Mas Aji angkat dalam karya fotografi di wilayah perbatasan?
1: Oke, di wilayah perbatasan hari-hari, karena saya kegiatannya itu di bidang wedding, pasti beauty shot untuk wedding. Nah, di paling angkat paling itu. Terus kami paling suka itu kalau foto natural, misalnya pas foto pagi, bisa apa sebelum makan nikah itu bisa kami foto. Jadi ada hal-hal unik, misalnya kan nggak tentu kami foto di hotel aja, kadang di rumah pengantin. Nah, pas melewatin dari tempat makeup itu ngelewatin pasar, kita foto di pasar, kayak human interestnya kita ambilkan. Nah, kalau dari bidang hobi, misalnya kita angkat-angkat seperti pariwisataan, seperti pantai, pagi, sunset sunrise yang ada di sini di perbatasan tuh beda sama yang di sana, karena kita bisa banggain misalnya ada bendera di sebelah yang diangkat itu. Terus human interest, misalnya orang-orang sedang bekerja di sini, beda. Nah, karena perbatasan, nah ada angkutan barang-barang yang dari Malaysia juga bisa kita lihat di situ, seperti keseharian pada umumnya lah.
0: Sebagai seorang fotografer di wilayah perbatasan mungkin menghadapi tantangan geografis seperti aksesibilitas ke daerah-daerah terpencil, keterbatasan infrastruktur seperti akses internet juga dapat menjadi kendala.

0: karir atau juga kolaborasi yang tidak terduga.
1: Mm-hmm. Nah ini sebenarnya kalau expand yang bagian wedding organizer tadi, nah inilah untuk kolaborasi yang tak terduga sama kita bisa. Untuk fotografi sendiri sebenarnya unik ini bisnis. Jadi kita bisa berkolaborasi dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Maksudnya dari semua segi juga bisa. Karena semua event butuhkan itu jasa kita. Sama kalau dia mau nikah, mau akikah, dan lain-lain banyak hal yang bisa didokumentasikan lebih detail ya. Kita mengurus KTP aja sekarang masih butuh foto. Nah, hal-hal dari sekecil itu kita bisa membuka peluang bekerja dan lain-lain. Nah, ini ada saya mungkin bisa di copy paste ya mungkin ya. Ada ide khusus yang zaman sekarang kan ini. Konten kreator.
0: Ya, konten ya.
1: Ini peluangnya luar biasa. Jadi kita bisa kolaborasi sama teman-teman yang mau bikin konten. Iya, kayak gitu dia. Jadi peluangnya luar biasa untuk sama teman-teman orang atau di misalnya perbatasan di Malaysia bisa.

0: memerlukan motivasi yang kuat, rencana yang jelas, dan dukungan yang berkelanjutan. Di daerah perbatasan, tantangan yang dihadapi bisa lebih kompleks. Namun semangat juang dan konsistensi adalah kunci untuk tetap produktif dan berkontribusi pada pembangunan wilayah.
1: Kuncinya kan satu ya, kayak saya bahas di awal, tapi saya ulang lagi boleh ya?
2: Boleh.
1: Oke. Oke, jadi jasa fotografi, kalau saya itu kan jasa fotografi. Jadi sebuah jasa itu urusannya sama SDM. Nah, kami penguatan SDM-nya. Jadi untuk semangat, dan kita dev itu selalu konsisten. Dari awal buka sampai sekarang itu masih bertahan. Masih bertahan sekarang udah berapa ya? 13 tahun lebih. Jadi dari SDM-nya, SDM-nya harus kuat. Jadi ada upgrade skill terus untuk SDM-nya. Itu yang paling utama. Nah, sisanya tuh pasti mengalir aja. Ya, SDM-nya harus bagus, hasilnya pasti bagus.

0: potensi dan sejarah daerah tersebut. Karya foto mereka tidak hanya bernilai seni, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Demikian majalah udara RRI Nunukan kali ini. Semoga bisa menjadi motivasi dan inspirasi untuk kita semua. Saya Rahmi Arifuddin dan tim pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan.
1: Yang ingin saya sampaikan, kalau di momen-momen resmi, jangan semuanya mau jadi fotografer. Kalau yang penting nih, soalnya kadang semakin lama ini semakin menjamur jadi ibu-ibu yang live ya kayak gitu kan. Nah sebenarnya kalau sudah dia ngerekam itu fungsinya buat apa sih yang gitu? Adakah fungsinya buat itu? Mau disimpan kah atau apa? Itu boleh, tapi harus jaga-jaga konteks. Misalnya momen akad nikah dikerubung semua pakai handphone. Lebih enak tuh sebenarnya zaman dulu yang ada handphonenya jelek-jelek zaman dulu. Jadi fotonya bisa bagus, acara bisa kondusif. Cuman gara-gara teknologi ini kadang orang salah menyampaikan, salah memakai. Jadi gunakanlah alat-alat fotografi pada tempatnya dan lihatlah lokasi itu apa aja. Nah, kadang bisa ngelewatin batas ya teman-teman, atau mungkin nih orang-orang yang pengen mengabadikan sesuatu karena dia pengen juga, ada HP-ku, aku mau merekam nanti suatu saat, pengen melihatnya. Betul lah itu barang dilihat atau enggak, atau fungsinya buat apa. Tapi buat orang-orang atau teman-teman semuanya, diingat kembali bahwasanya harus ada batasan di situ. Aku sebenarnya tidak boleh ngerekam ini terlalu dekat, bisa dari jauh, bisa mengganggu teman-teman yang lain bekerja. Misalnya kami jadi tukang foto, terus kasihan nanti pengantinnya ini pengennya dapat momen yang bagus, atau acara ini pengen acaranya kelihatan bagus, cuman gara-gara ada satu hal dua hal yang kayak gini. Sebenarnya edukasi sih, kurang lagi edukasi ke teman-teman juga. Mudah-mudahan setelah ini semuanya bisa tahu bahwasanya momen yang bagus nggak harus kita ngerekam. Nah, serahin ke mata.

di mana informasinya adalah Jaksa Agung tunjuk Rudy Margono sebagai Pitjam Pitsus. Jaksa Agung RI ST Burhawuddin, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Kejaksaan Agung Rudy Margono sebagai pelaksanaan tugas atau PIT, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, diketahui Jam Pitsus sebelumnya Subrian Abiansa telah mengundurkan diri dari jabatannya. Menurutnya, penunjukan Rudy Margono untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang di lingkungannya sampai ditetapkan pejabat definitif. Ia mengatakan pergantian kepemimpinan ini tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum. Baik, berikut itu dia satu informasi di malam hari ini teman Pro 2 yang dimana berikutnya dari RRI.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
7: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Demam Dunia kembali menyapa. RRI hadir membawa keseruan pesta bola dunia lebih dekat, lebih lengkap, dan lebih berwarna. Kami tidak hanya menyajikan skor, tapi juga cerita di balik lapangan. Asah pengetahuan kamu di trivia seru. Dan dengarkan momen-momen ikonik melalui testimoni Piala Dunia. Ingin analisis yang tajam? Simak Bolcast, podcast sepak bola paling update. Serta Deep Talk Piala Dunia yang membedah strategi hingga ke akar-akarnya. Butuh hiburan? Ada variety show yang penuh tawa. Obrolan hybrid yang menghubungkan berbagai sudut pandang. Hingga obrolan santai tematik untuk menemani waktu istirahat kamu. Semua tersaji dalam satu frekuensi. Jangan sampai terlewatkan. Pesta Bola Dunia dari lapangan untuk Indonesia hanya di

0: istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

7 RRI Prodo Unukan, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Martin Ola di malam hari ini di ruang dengar kami. Baik teman Prodo, waktu di studio sudah pukul 22 lewat 22 menit. Dan kebersamaan kita masih lumayan cukup lama nih teman Prodo. Dan untuk teman Prodo dimanapun anda berada yang pengen menggali informasi lebih dalam lagi atau musik yang menarik di malam hari ini, anda bisa saja langsung menonton

perjalanan pulang. Martin doain semoga sampai dengan tujuan dengan selamat di rumah agar bisa kembali bersama keluarga tercinta kamu.

0: Kepulauan Weather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Demam dunia kembali menyapa. RRI hadir membawa keseruan pesta bola dunia lebih dekat, lebih lengkap, dan lebih berwarna. Kami tidak hanya menyajikan skor, tapi juga cerita di balik lapangan. Asah pengetahuan kamu di trivia seru dan dengarkan momen-momen ikonik melalui testimoni Piala Dunia. Ingin analisis yang tajam? Simak Bolcast, podcast sepak bola paling update, serta Deep Talk Piala Dunia yang membedah strategi hingga ke akar-akarnya. Butuh hiburan? Ada variety show yang penuh tawa, obrolan hybrid yang menghubungkan berbagai sudut pandang, hingga obrolan santai tematik untuk menemani waktu istirahat kamu. Semua tersaji dalam satu frekuensi. Jangan sampai terlewatkan. Pesta Bola Dunia dari lapangan untuk Indonesia hanya di RRI.

0: punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
3: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
2: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
4: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
2: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
5: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
2: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
6: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
2: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
7: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
9: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
9: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah Radio Republik Indonesia Nunukan Program 2 kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96.7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Nel senyum-senyum sendiri.
1: Biasalah Yud, anak muda, update status lah. Lihat tuh Yud, status sama fotoku banyak yang like
0: Nela, apa-apa diupdate?
1: Iyalah Yud, kekinian lama sedikit.
0: Sosmed bukan buku harian Nel. Apa-apa status, apa-apa diupdate. Kayak gak ada privasi aja. Itu malah bahaya Nel, bisa mengundang kejahatan ke dirimu. Ntar kamu diikutin. Sepertinya kamu memang sengaja mau dijahatin sama orang ya?
1: Ih, jadi takut aku dengar ya Bayut. Berarti aku update status ini itu mereka tahu lah tuh.
0: Iya Nel, sudah banyak nih kejahatan berawal dari sosmed Nel. Bijaklah dalam bersosmed Nel.

3 cara mendidik anak menurut pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat Al-Qur'an dan hadis, Rasulullah telah memberikan panduan bagaimana cara mendidik anak dalam Islam sesuai dengan posisi dan tanggung jawab masing-masing. Terdapat hak antara orang tua terhadap anak maupun anak terhadap orang tuanya. Dalam mendidik anak secara Islam, orang tua perlu memahami posisi anak dalam keluarga, yaitu anak sebagai amanah bagi kedua orang tuanya, anak sebagai investasi akhirat, anak sebagai penghibur dan perhiasan bagi orang tuanya, dan anak sebagai ujian bagi kedua orang tuanya. Untuk menghasilkan anak yang Allah ridha akan dirinya, sehingga orang tua pun memperoleh keberkahan dari hadirnya sang anak di tengah keluarga. Cara mendidik anak menurut Islam perlu merujuk pada pesan Rasulullah, dimulai dengan yang pertama, mengisi anak dengan iman. Mengenalkan dan mendidik anak tentang tauhid lebih didahulukan daripada mengenalkannya pada Al-Quran dan As-Sunnah. Mengisi iman lebih dahulu adalah pondasi awal sebagaimana Rasulullah mengisi iman ke dalam dada para sahabat yang tidak lain adalah generasi terbaik dari semua generasi yang ada. Apabila iman telah diisi, maka setiap dibacakan Al-Quran dan As-Sunnah, maka akan semakin tebal imannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukalah lidah anak-anak kalian pertama kali dengan kalimat La ilaha illallah, dan saat mereka hendak meninggal dunia, maka bacakanlah La ilaha illallah. Sesungguhnya, barang siapa awal dan akhir pembicaraannya La ilaha illallah, kemudian ia hidup selama 1000 tahun, maka dosa apapun tidak akan ditanyakan kepadanya." Syabul Iman, Juz 6, halaman 398, dari Ibnu Abbas. Cara mendidik anak yang kedua adalah mendidik anak tentang sholat. Dalam kitab Imam Al-Bakhir dan Imam As-Sadiq radhiyallahu anhu menerangkan bagaimana seharusnya kita mengenalkan dan mendidik anak tentang sholat. Dimulai dengan setelah anak usia 5 tahun dan telah memahami arah, maka coba tanyakan mana bagian kanan dan kirinya. Lalu ajarkan padanya arah kiblat dan mulailah mengajaknya sholat. Pada usia 7 tahun, mulai biasakan ia untuk membasuh muka dan kedua telapak tangannya dan minta padanya untuk melakukan sholat. Tata cara berwudu secara penuh mulai diajarkan pada usia 9 tahun. Kewajiban untuk melakukan sholat serta pemberian hukuman bila meninggalkannya sudah dapat diterapkan pada usia ini. Karena pada usia ini, anak biasanya sudah pandai memahami akan urutan, aturan dan tata tertib. Sedangkan mendidik anak menurut Islam yang ketiga adalah perkenalkan ibadah-ibadah dan amalan lainnya serta menerapkannya. Saat anak sudah mendekati usia balig, maka orang tua perlu mengenalkan pada saum atau menahan hawa nafsu atau puasa lahir dan batin serta mewajibkan sholat. Selain dari itu juga ditekankan untuk mencari ilmu agama, menghafal Al-Quran yang apabila tidak mampu maka perintahkan padanya untuk mencatat. Namun jangan buat anak Anda menjadi gila. Ya, dengan menyuruhnya untuk belajar agama Islam namun menerapkan aturan yang bertentangan dengan aturan Allah maka dapat mengakibatkan kerusakan psikologis pada anak. Oleh karena itu, selain mendidik anak secara Islam, dituntut juga untuk menerapkan jalan hidup yang mengacu pada aturan Islam sebagai ketentuan tertinggi dalam berkeluarga. Subhanallah, betapa indah tuntunan yang telah Nabi berikan untuk mendidik anak kita.

Hari sudah berakhir. Malam telah tiba. Hari ini telah berlalu. Apa yang dilakukan sudah selesai. Rangkullah impianmu sepanjang malam. Besok akan datang dengan cahaya yang sama sekali baru. Tak ada malam yang tak berujung. Setiap kesulitan pasti ada batasnya. Tetaplah kuat, sebab fajar selalu menanti di akhir perjuangan. Ketika kita merenungkan diri kita sendiri, kita memulai perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya. Banyak hal dalam hidup yang bisa kita kontrol. Namun, satu-satunya hal yang bisa kita kontrol dengan pasti adalah diri kita sendiri. Kita harus mengetahui siapa diri kita dan apa yang kita inginkan dalam hidup. Hanya dengan demikian, kita dapat mencapai tujuan dan meraih kebahagiaan yang sejati. Kadang-kadang kita harus menoleh ke dalam diri kita sendiri untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang sulit. Hidup adalah lukisan, dan semua kejadian dalam hidup adalah kuas yang membentuk karya seni itu. Jangan takut untuk membuat goresan. Ketika malam tiba, ingatlah bahwa setiap bintang di langit mewakili impian dan harapan yang belum terwujud. Terus berusaha, terus percaya. Dalam kesendirian malam, jangan lupa bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah duniamu sendiri. Jadilah pejuang dalam kehidupanmu sendiri. Hati yang tenang dapat mendengar suara hikmah. Di tengah kebisingan dunia, jangan lupa untuk mencari kedamaian dalam dirimu. Jadilah pahlawan untuk dirimu sendiri, karena tidak akan ada orang yang datang untuk menyelamatkanmu. Saya Rahmi Arifuddin, salam perbatasan.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

Yes, pada selamat pagi teman Pro2. Saya Rahmi Arifuddin akan menemani sepanjang pagi ini sampai ke jam 10 pagi.

0: seorang kapiten mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prok prok prok, aku seorang kapiten.
1: Wah, hebatnya anak mama.
0: Ya, Mak.
1: Emang cita-citanya mau jadi apa, Nak?
0: Aku mau jadi kapten kapal besar. Aku mau berdiri di kapal yang paling besar tuh, Mak, untuk jaga lautku. Lautku kan luas sekali, kan, Mak?
1: Iya, Nak. Indonesia adalah negara yang memiliki laut yang luas. Dan kekayaan alam lautnya juga luar biasa. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi, kan, Nak?
2: Tanamkan sejak dini kepada anak-anak kita untuk mencintai negara kita, Indonesia tercinta.
3: Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen. Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylen yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil daun ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu

halus di udara, sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylene. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Scaphalera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap trichloroethylene, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang ke-10 adalah vis lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap formalin, zat benzena, dan zat VOCs. Istimewanya lagi, tanaman ini bisa diletakkan di dalam ruangan. Demikian sejumlah tanaman hias pembersih udara, pendengar. Semoga salah satunya berada di ruangan Anda.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Ya baik teman Pro 2, ada informasi yang akan Ami hadirkan untuk kamu. Tahukah kamu teman Pro 2 bahwa badai sekuat apapun tidak melintasi garis khatulistiwa? Nah, kita tahu bahwa hurikan, siklon dan juga topan secara teratur menerjang wilayah tropis planet kita ya. Namun anehnya baik hurikan, siklon maupun topan jarang mendekati garis khatulistiwa. Dan yang lebih mengejutkan, semua angin ribut itu tidak pernah melintasi garis khatulistiwa. Badai tidak terbentuk di dekat khatulistiwa karena tidak ada efek Coriolis di sini. Artinya area cuaca badai yang terbentuk di sana cenderung tidak berputar menjadi badai. Hal tersebut disebabkan adanya pengaruh gaya Coriolis di bumi. Adapun gaya Coriolis adalah gaya semu dengan membelokkan arus angin yang disebabkan oleh rotasi bumi. Singkatnya, garis khatulistiwa bertindak seperti batas tidak terlihat yang tidak dapat dilewati badai ini. Tanpa putaran yang diberikan oleh efek Coriolis, struktur badai tidak dapat bertahan dalam perjalanan. Nah, jadi meskipun badai mungkin mendominasi sebagian besar wilayah tropis, garis sempit di sekitar tengah bumi ini tetap menjadi satu tempat di mana badai tidak dapat benar-benar terbentuk atau melintasinya. Jadi bersyukurlah ya kita berada di garis khatulistiwa.

Demam Dunia kembali menyapa. RRI hadir membawa keseruan pesta bola dunia lebih dekat, lebih lengkap, dan lebih berwarna. Kami tidak hanya menyajikan skor, tapi juga cerita di balik lapangan. Asah pengetahuan kamu di trivia seru. Dan dengarkan momen-momen ikonik melalui testimoni Piala Dunia. Ingin analisis yang tajam? Simak Bolcast, podcast sepak bola paling update. Serta Deep Talk Piala Dunia yang membedah strategi hingga ke akar-akarnya. Butuh hiburan? Ada variety show yang penuh tawa. Obrolan hybrid yang menghubungkan berbagai sudut pandang. Hingga obrolan santai tematik untuk menemani waktu istirahat kamu. Semua tersaji dalam satu frekuensi. Jangan sampai terlewatkan. Pesta Bola Dunia dari lapangan untuk Indonesia hanya di

0: Oke.
1: Oke.
2: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Ya, teman Pro 2, tahukah kamu bahaya yang terjadi jika hutan Amazon kekurangan fosfor? Nah, fosfor merupakan nutrisi paling penting untuk pertumbuhan tanaman, dan hutan hujan Amazon pun sangat membutuhkannya agar dapat berkembang. Yang menjadi permasalahan adalah hutan Amazon yang begitu luas dan rimbun tersebut ternyata kekurangan fosfor. Pertumbuhan hutan hujan Amazon dapat dibatasi oleh kekurangan fosfor di dalam tanah meskipun kadar karbon dioksida atau CO2 di atmosfer terus meningkat. Konsentrasi CO2 yang lebih tinggi umumnya membuat tumbuhan tumbuh lebih cepat. Dan ketika tumbuhan tumbuh, mereka menyerap dan menyimpan lebih banyak karbon dari atmosfer. Proses ini sangat penting di hutan besar seperti Amazon karena membantu mengurangi laju peningkatan kadar CO2 dan memperlambat perubahan iklim. Penelitian yang dipublikasikan di jurnal Nature menunjukkan bahwa CO2 yang lebih banyak tidak otomatis membuat Amazon terus tumbuh lebih cepat. Jika fosfor tidak tersedia dalam jumlah cukup, pertumbuhan pohon akan terhambat sehingga kemampuan Amazon untuk menyerap karbon dan juga membantu menahan laju pemanasan global juga bisa berkurang. Dan para peneliti memperingatkan bahwa kondisi ini dapat membuat hutan menjadi lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim. Untungnya, debu dari gurun Sahara yang letaknya begitu jauh mampu menyediakan cadangan fosfor yang cukup bagi hutan Amazon.

0: Andai pohon itu masih berdiri kokoh, aku tak akan kehilangan mereka.
1: Si kancil dengan sifat angkuhnya bicara dengan siput.
2: Lebih dari setengah penduduk dunia bergantung pada kotoran hewan, kayu, batang tumbuhan atau batu bara untuk memenuhi kebutuhan panas.
3: Buku adalah jendela dunia. Begitu banyak pengetahuan yang kita dapat hanya dengan membaca buku saja. Dengan buku, kita bisa mempelajari banyak hal yang tidak kita tahu sebelumnya. Dari anak-anak hingga dewasa, buku selalu berada di sekitar kita. Buku memberikan pencerahan bagi siapa saja yang dapat mengeksplorasinya dengan baik dan sekaligus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun bentuknya, dengan membaca buku, kita bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan yang tersebar di segala penjuru dunia. Bersiaplah melihat dunia lewat jendela dengan membaca.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Saya Letkol Arhanud Iwan Hermaya dan Satgas Pamtas RI Malaysia Batalion Arhanud 8 Marwaca Buana Sakti mengajak seluruh masyarakat untuk mendownload aplikasi RRI Digital, sebuah layanan yang memudahkan pendengar mengakses berita, musik podcast, dan siaran RRI seluruh Indonesia di mana saja dan kapan saja pengguna RRI.

0: pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: 96.7 Pro Donunukan teman terbaik kamu. Dan satu informasi untuk mengakhiri info Pro 2 di jam 6 pagi. Nah, teman Pro 2 akhir-akhir ini semenjak medsos mendunia dan juga jadi trending global, kita sudah jarang mengobrol ya dari hati ke hati. Nah, tahukah kamu dampak dari hilangnya kebiasaan mengobrol bagi kesehatan dan juga kebahagiaan? Teman Pro 2, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana perubahan ini mempengaruhi kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan manusia? Nah, manusia merupakan makhluk yang sangat mengandalkan percakapan. Berbagai nuansa komunikasi seperti intonasi suara, ekspresi halus dalam percakapan hingga kehangatan suara lawan bicara memainkan peran penting dalam interaksi sosial. Percakapan tatap muka melibatkan proses sosial dan kognitif yang berbeda dibandingkan komunikasi berbasis teks. Karena itu, percakapan langsung dinilai memiliki manfaat bagi kesejahteraan yang tidak mudah digantikan oleh aplikasi maupun media sosial. Para peneliti juga menekankan menambah sekitar 300 kata percakapan setiap hari mungkin menjadi langkah sederhana yang dapat membantu mengurangi perasaan terisolasi dan juga berkontribusi dalam mengatasi meningkatnya kesepian. Tim peneliti mengajak masyarakat untuk mulai mengembalikan sebagian dari ratusan kata yang kini tidak lagi diucapkan dalam interaksi sehari-hari. Menurut mereka, upaya tersebut penting agar masyarakat tidak semakin terjerumus ke dalam keheningan dan tetap mempertahankan hubungan antar manusia melalui percakapan langsung. Nah, teman Pro 2, pastikan kamu tetap dengarkan Pro 2 Nunukan ya, karena di jam 7 hingga ke jam 8 pagi nanti ada jazz musik untuk menemani kamu beraktivitas di hari Minggu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Saya Ariadi, anggota Bawaslu Kabupaten Nunukan, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan untuk mendownload aplikasi RRI Digital, sebuah layanan digital untuk memudahkan mendownload konten sendiri berupa playlist, podcast, video, artikel, dan dokumen, dan berbagi informasi, memberi saran dan komentar, serta memperluas relasi antar sesama pengguna. Segera download RRI Digital di ponsel Anda.

0: From Sabang to Meraki. Proud.fm.
1: Teman terbaik kamu.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa

Honda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang, pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara. Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Demam dunia kembali menyapa. RRI hadir membawa keseruan pesta bola dunia lebih dekat, lebih lengkap, dan lebih berwarna. Kami tidak hanya menyajikan skor, tapi juga cerita di balik lapangan. Asah pengetahuan kamu di trivia seru. Dan dengarkan momen-momen ikonik melalui testimoni Piala Dunia. Ingin analisis yang tajam? Simak Bolcast, podcast sepak bola paling update. Serta Deep Talk Piala Dunia yang membedah strategi hingga ke akar-akarnya. Butuh hiburan? Ada variety show yang penuh tawa. Obrolan hybrid yang menghubungkan berbagai sudut pandang. Hingga obrolan santai tematik untuk menemani waktu istirahat kamu. Semua tersaji dalam satu frekuensi. Jangan sampai terlewatkan. Pesta Bola Dunia dari lapangan untuk Indonesia hanya di

titik tengah Indonesia. Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Kontra ini merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap kota atau daerah yang dianggap berhasil melakukan pengelolaan.

0: Di tengah keramaian kota Nunukan, tampak berdiri kokoh sebuah tugu yang baru saja dibangun. Ini adalah Tugu Adipura, merupakan simbol penghargaan atas prestasi daerah dalam menjaga kebersihan lingkungan. Siapa sangka, Nunukan sudah berjuang cukup lama, 20 tahun lebih berusaha untuk mendapatkan penghargaan ini. Dan baru terrealisasi mendapatkan penghargaan di tahun 2023, Nunukan meraih Piala Adipura untuk kategori kota kecil.
1: Ya, jadi bicara soal Tugu Adipura, ini tentunya menjadi kebanggaan kita sebagai warga Kabupaten Nunukan. Kenapa? Karena Adipura ini merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap kota atau daerah yang dianggap berhasil melakukan pengelolaan lingkungan, khususnya dalam hal kebersihan, kebersihan dan juga pengelolaan lingkungannya. Nah, Nunukan ini kita sudah berjuang cukup lama, 20 tahun lebih kita berusaha untuk mendapatkan penghargaan ini, dan itu baru terrealisasi di tahun 2023. Ya, jadi sebelumnya kita pernah mendapatkan, dia hanya semacam piagam gitu ya, piagam Adipura. Tapi yang tahun 2023 itu kita berhasil mendapatkan Piala Adipuranya gitu ya, untuk kategori kota kecil. Nah, karena ini untuk pertama kalinya, tentunya ini menjadi suatu kebanggaan kita karena melalui proses panjang sekali perjuangan kita, tentunya bukan hanya pemerintah tapi juga dengan masyarakat ya. Nah, dan juga tahun 2024 kita juga berhasil mendapatkan kembali, meraih kembali penghargaan Adipura itu. Oh ya, ini saya mau sampaikan bahwa untuk 2023 itu adalah hasil penilaian tahun 2022. Kemudian untuk tahun 2024 itu kita meraih Adipura untuk penilaian Adipura di tahun 2023 nya. Kita berhasil mendapatkan 2 tahun berturut-turut ya Bu ya. Nah, kemudian dibangunlah Tugu itu di tahun lalu ya Bu ya. Sebenarnya itu Tugu itu yang membangun dari Dinas PU ya, sebagai inisiasi untuk membangun Tugu itu. Nah, untuk tahun 2025 ini kita sebenarnya sedang menunggu lagi pengumuman ya untuk penilaian di tahun 2024. Kita memang di bulan September tahun lalu tim penilai Adipura dari Jakarta itu dari kementerian itu datang ke Nunukan, dan Nunukan satu-satunya daerah di Kaltara yang dikunjungi untuk dinilai, artinya memenuhi kriteria. Tetapi ternyata karena ada proses transisi pemerintahan ya, jadi untuk tahun 2024 itu sepertinya penilaian itu ditunda. Jadi tahun 2025 ini tidak ada pengumuman Adipura. Nah, itu nanti akan dinilai kembali tahun ini dan akan diumumkan tahun depan. Tetapi dengan pola, dengan konsep yang baru untuk Adipura ini.
0: Dari adanya penghargaan atas prestasi daerah dalam menjaga kebersihan lingkungan, tentu ada kategori atau pola penilaian dari penghargaan tersebut. Lantas seperti apa penilaian Adipura selanjutnya?
1: Sebenarnya sejujurnya kita memang belum mendapatkan informasi lengkap terkait dengan konsep baru dalam penilaian Adipura ini. Memang baru ini dalam periode waktu ini, itu dalam masa untuk dari kementerian melakukan sosialisasi ke daerah-daerah terkait dengan konsep ataupun pola baru dalam penilaian Adipura ini. Tapi memang yang terutama di titik berangkat itu pada pertama itu masalah TPA kita, tempat pembuangan akhir sampah itu benar-benar sudah tidak di dari pemerintah itu tidak mengizinkan adanya sistem open dumping itu kayak langsung hanya buang saja begitu, tetapi tidak ada pengolahan. Jadi kita harus minimal itu dia harus menggunakan sistem sanitary landfill untuk TPA nya dan juga tetap masalah pengurangan sampah di sumber itu yang betul-betul diharapkan oleh pemerintah. Karena kalau kita semua sampah itu kita buang ke TPA, itu akan memberi beban berat untuk TPA kita dan kita bisa dapat contoh di beberapa kota itu bagaimana ada kota itu yang contoh di Jogja yang mereka sudah kewalahan TPA sudah tidak mampu lagi untuk menampung sampah-sampah. Nah, jadi di sini dari pemerintah itu menekankan pada bagaimana pemerintah daerah itu berusaha untuk mengurangi timbulan sampah yang dibuang ke TPA dengan cara apa? Dengan lakukan pengurangan di sumbernya di rumah tangga ini, bagaimana dilakukan pemilahan sampah sehingga sampah-sampah yang dibuang ke TPA itu harusnya adalah sampah-sampah yang sisa atau yang sudah melalui proses pemilahan sebelumnya, yang bisa digunakan kembali yang bisa didaur ulang. Jadi sampah-sampah sisa itu saja yang kemudian yang akan dibuang ke TPA, harusnya seperti itu.
0: Agar penghargaan ini tetap kita raih, tentu hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah dengan bersama-sama menjaga lingkungan. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan berharap peran serta masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga kebersihan, terutama dalam pengelolaan sampah.
1: Ya, betul. Terima kasih. Jadi, seperti yang saya sampaikan bahwa kami berharap peran serta masyarakat, partisipasi masyarakat itu ditingkatkan lagi dalam menjaga kebersihan kita, terutama dalam pengelolaan sampah ini. Saya berharap ibu-ibu rumah tangga, ya misalnya di rumah selama ini semua sampah itu dibuang ke TPS, ke tempat sampah. Jadi, kalau bisa yang sampah-sampah organik itu jangan dibuang ke tempat sampah, tapi disimpan atau diolah di rumah. Ya kan, kompos seperti itu. Kemudian juga kayak botol-botol plastik ataupun juga botol-botol kemasan sampo dan sebagainya yang itu masih bisa diolah ya. Kita punya bank sampah juga mengolah plastik itu menjadi pelampung laut seperti itu dikumpul saja. Nanti bisa diserahkan ke bank-bank sampah ataupun juga nanti di DLH juga ada, kita punya jadwal untuk keliling untuk menjemput sampah-sampah seperti itu, seperti juga kertas-kertas gitu ataupun juga kardus dan juga tempat-tempat apa itu namanya piringan telur itu ya. Itu jangan dibuang gitu, itu bisa dimanfaatkan kembali gitu kan. Nah, artinya apa? Kita berharap bahwa masyarakat turut serta mengurangi sampah yang kemudian dibuang ke TPA itu dengan cara tadi melakukan pemilahan sampah di sumbernya di rumah tangga. Yang kedua, untuk anak muda, kita berharap juga untuk mulai menerapkan gaya hidup yang minim sampah. Ya, saya artikan anak muda sekarang ingin tren untuk nongki-nongki di kafe seperti itu. Upayakan misalkan bawa tumbler sendiri dari rumah, misalnya ada tumbler-tumbler sekarang yang mau yang sudah panas atau dingin gitu kan. Jadi kalau ke kafe itu upayakan untuk bawa tumbler sendiri supaya sehingga kita mengurangi plastik-plastik itu ya, kemasan gelas itu yang karena kalau sejujurnya kalau kita perhatikan Mbak ya, itu di TPA kita tuh paling banyak itu adalah sampah plastik. Jadi bagaimana kita semua masyarakat, dari anak-anak muda, orang tua, anak-anak, kita belajar mulai untuk menerapkan gaya hidup yang minim sampah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.